0: yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas.

Sampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu

0: kemudian sisi barat dan sisi timurnya itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda dan Untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara Untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Kementerian Perdagangan. Iqbal Sof

0: Pansofwan mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
1: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan, kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
0: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
4: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
5: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPR yaitu fungsi legislasi.
5: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
9: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakulloh membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
8: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya paham. Ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
9: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
10: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
11: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
10: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
9: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi saya yang lebih yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
12: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
13: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
2: Mau-maunya.
1: Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga, mau.
2: Mau-maunya.
1: Aku kamu apakan aku.
3: Mendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kami mintakan sejenak perhatian Anda mendengarkan sebuah informasi berasal dari Dinas Pariwisata

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang hari ini. Saatnya kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Manokwari dimanapun berada. Ya, jumpa lagi bersama saya Angel Boy Mau, kembali hadir yang menemani Anda di dialog interaktif untuk edisi akhir bulan ya, 31 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya, dan juga tentunya dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu waspada aktivitas keuangan ilegal. Dan pendengar, kita tahu bahwa di era saat ini ya, era digital saat ini, berbagai tawaran investasi menggiurkan, pinjaman online yang tidak berizin, dan juga hingga kejahatan yang seperti cyber ya. Ya, seperti phishing semakin marak terjadi. Banyak masyarakat yang menjadi korban karena kurangnya pemahaman mengenai resiko dan juga modus yang digunakan pelaku. Untuk itu pendengar, telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Manokwari, Bapak Ferdinand Aryo Sasongko, ya, selaku asisten direktur PEPK dan LMST dari OJK Papua Barat. Ya, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang. Selamat pagi, masih boleh enggak?
0: Pagi ke siang.
2: Ya, selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami ya di dialog interaktif. Ya, mungkin Pak Ferdinand ya, kita mulai dari hal yang mendasar nih. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan aktivitas keuangan ilegal, dan juga apa sih perbedaannya dengan lembaga keuangan yang resmi atau berizin nih? Silahkan.
2: Oke, buat intro dulu gitu ya. Mungkin kalau saya biasa dipanggil Aryo, Mbak Angel, Kak Angel ya. Jadi biar lebih gampang diinget sama pendengar RRI. Ya.
0: Sudah tidak asing lagi.
2: Ya, tapi tiap datang ke RRI bawanya masalahnya nggak enak terus nih gitu. Cuman sekali lagi seperti disampaikan Kak Angel tadi ya, prinsipnya kan kita bagaimana meningkatkan awareness para pendengar gitu ya, supaya nanti para pendengar setia RRI ini tidak menjadi korban gitu. Kita selalu berharap bahwa semua masyarakat di Papua Barat ini bisa melaksanakan kegiatan perekonomian dengan nyaman, dengan tenang. Oleh karena itu kita gak pernah berhenti untuk sharing informasi ya, terutama terkait aktivitas keuangan ilegal gitu. Sebagaimana namanya, kalau ilegal ini berarti sudah jelas pasti tanpa izin. Nah, terus apa bahayanya kalau tidak ada izinnya? Kalau tidak ada izinnya berarti tidak, atau kita bisa bilang entitas atau lembaga tersebut tidak diawasi. Namanya tidak diawasi berarti dia berpotensi dalam tanda kutip nakal gitu ya, berpotensi untuk berupaya merugikan konsumen gitu. Oleh karenanya kalau kita bicara aktivitas keuangan ilegal, sebenarnya ragamnya banyak gitu, mulai dari pinjaman online ilegal ya, yang sempat sering meresahkan kita gitu ya, kemudian aktivitas judi online ya, kemudian sekarang juga banyak lagi aktivitas gade ilegal. Tapi mungkin yang lebih berbahaya dan ada di sekitar kita yang perlu kita waspadai saat ini adalah banyaknya atau maraknya modus-modus scam ya, modus scam atau modus penipuan gitu. Karena kadang kita melihat penipuan ini kan baru sadar kalau udah ketipu jadi korban gitu ya. Makanya supaya kita tidak menjadi korban, sebelum kita terlambat menyadari, kita kenali dulu ciri-cirinya seperti apa, supaya kita lebih bisa berhati-hati gitu. Mbak Angel tadi sampaikan gitu ya, kita sudah ada di era digitalisasi gitu, bahwa ya benar gitu, pada saat ini digitalisasi itu udah gak bisa kita, apa istilahnya, nggak bisa kita bendung atau kita tahan gitu ya. Pasti kalau kita nggak mengikuti digitalisasi, kita ya ketinggalan gitu ya. Zaman sekarang kalau kita nggak bawa handphone, gimana kita komunikasi sama orang gitu ya. Kemudian zaman sekarang juga mungkin namanya belanja udah jarang orang belanja di toko-toko retail atau di pasar, maaf ya gitu ya. Pasti orang lebih suka belanja online gitu ya. Bahkan gak usah belanja gitu. Mungkin transportasi aja sekarang kita sudah banyak yang memanfaatkan online gitu. Nah makanya kita perlu berhati-hati karena ternyata dengan beragam kemudahan yang ditawarkan kepada kita, itu banyak juga celah-celah rentan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang nanti akan merugikan kita gitu.
0: Baik, terima kasih ya pendengar, kami juga nanti ya mengajak Anda untuk bersama-sama mungkin punya pengalaman terkait dengan investasi ilegal atau apapun ya, mungkin bisa tanya-tanya atau juga mungkin saran pendapatnya ya di 0823-1176-1145. Dan kami juga mengajak Anda untuk meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami Pro1 RRI Manokwari dan juga channel YouTube kami di RRI Net Manokwari. Ya, Pak Aryo, kenapa sih isu keuangan ilegal itu penting ya untuk dibahas saat ini? Dan juga apakah OJK melihat adanya peningkatan kasus atau modus baru yang perlu diwaspadai masyarakat nih?
2: Kalau kita bicara peningkatan kasus, mungkin saya tidak bisa mengeneralisir gitu ya kayak, karena alhamdulillah untungnya ini puji Tuhan kalau di Manokwari sih saya di OJK belum pernah langsung menerima laporan ini. Tapi saya khawatirnya justru jangan sampai tidak ada laporan karena masyarakat nggak tahu nanti melapornya kemana gitu kan. Akhirnya kalau jadi korban ya udah gitu kan. Nah tapi terlepas daripada itu, kita coba menyorot terkait dengan nominal kerugiannya gitu ya. Nominal kerugian akibat aktivitas keuangan ilegal ini nggak main-main. Karena dalam satu tahun saja 2025 gitu ya, itu posisi 2025 nih, karena kita 2026 masih belum mengkurasi, itu lebih dari, kalau kita bilang ya, laporan yang masuk itu lebih dari 870 ribu laporan. Itu baru laporannya tuh kayak itu dengan nominal kerugian gitu ya yang dilaporkan itu lebih dari 600 miliar.
0: Wow, luar biasa.
2: 600 miliar tuh kak ya, kita bisa bayangin tuh mungkin kalau uangnya ditumpuk di kantor RRI ya bisa nutupin ruangan. Benar. Ini jadi dengan banyaknya laporan, dengan banyaknya kerugian gitu ya, itu berarti kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa tinggal diam gitu. Artinya jangan sampai korban ini menjadi semakin banyak karena kita terlambat mengantisipasi. Nah, karena kita kalau bicara terkait aktivitas keuangan ilegal, itu kita nggak bisa diam gitu Pak. Dalam artian kita nggak bisa cukup mengetahui hari ini saja gitu. Karena mungkin nanti modusnya apa yang akan kita bahas hari ini bisa saja mungkin bulan depan atau bahkan minggu depan sudah nggak relevan gitu. Karena ada modus-modus lainnya yang lebih baru gitu. Karena hal seperti ini tuh kan akan terus mengikuti tren. Jadi saya misalkan sebagai contoh gitu ya. Pada saat kita lagi dekat periode apa sih kemarin? Oh, pelaporan pajak ya. Pelaporan pajak kan kita April kemarin ya kak ya.
0: Korteks.
2: Korteks itu banyak. Susah nggak pakai korteks?
0: Agak rumit sih.
2: Agak rumit ya. Nah itu kadang dimanfaatkan gini kak. Jadi ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mereka itu mengaku sebagai petugas pajak. Kemudian menawarkan untuk membantu kita dalam melakukan pelaporan pajak. Nah, ternyata bukan membantu, tapi berusaha mencuri informasi pribadi kita sebenarnya. Dan itu dilakukan cukup niat ya. Ini mohon maaf karena kami juga dapat informasi gitu ya. Bahwa ada masyarakat yang menjadi korban itu cukup niat pelakunya ini. Mereka memandu gitu ya dengan menggunakan video call. Tapi ruangan mereka tuh didesain, di layout seperti kantor pajak dengan mereka menggunakan seragam pajak gitu. Nah itu niat gitu kan. Ternyata dipandu itu login, bukan login ke aplikasi pelaporan pajak gitu. Tapi phishing untuk masuk ke mungkin beberapa akun perbankannya, akun keuangan lainnya, informasinya nanti disampaikan di situ. Sehingga pelaku bebas melakukan akses ke produk keuangan dari si korban gitu. Itu kemarin waktu pelaporan pajak gitu ya kayak. Kemudian banyak juga modus-modus misalkan pada saat biasanya pada saat pemilu gitu ya. Ini mohon maaf nih, pemilu kemarin saya soalnya juga dapat gitu. pemilu kan kita pasti harus terdaftar sebagai pemilih tetap gitu ya. Nah itu kadang akan dikirim ke WhatsApp kita, ke medsos kita, file yang namanya konfirmasi daftar pemilih gitu. Padahal itu sebenarnya bukan file daftar pemilih, tapi file yang digunakan untuk menyalin atau mengcopy gawai kita. Jadi begitu kita download itu, kita tindis itu, gitu, itu akan otomatis terinstall di handphone. Nanti akhirnya handphone kita itu udah kayak disadap oleh si pelaku. Terduplikasi semua, jadi password yang kita simpan, PIN yang kita masukkan, OTP yang masuk ke nomor handphone kita itu juga akan diterima oleh si pelaku. Nah itu modusnya akan sangat-sangat beragam gitu, terutama pelaku UMKM gitu ya. Pelaku UMKM ini cenderung lebih rawan, kenapa? Karena transaksinya pasti dilakukan lewat handphone semua gitu ya. Tiba-tiba ada yang mengaku sudah membeli sejumlah nominal barang, dia mengirimkan bukti transfer, tapi ternyata itu bukan bukti transfer gitu, tapi lebih ke aplikasi tadi yang digunakan untuk membajak HP-nya gitu. Nah ini perlu kita waspadai tanda-tandanya seperti apa.
0: Baik, terima kasih. Ini sangat berbahaya ya. Ya, selain yang disampaikan Pak Aryo, untuk sekarang-sekarang ini nih, modus apa yang paling sering ditemukan?
2: Ya, tadi sebenarnya gini ya, mungkin kalau kita dengar emang cukup berbahaya gitu ya, ngeri gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu ciri-cirinya, kita tahu bagaimana cara mengantisipasinya, saya rasa sih tidak perlu terlalu khawatir gitu. Ya, kalau terkait dengan modus, jadi mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu yang namanya IASC ya Kak Angel. Jadi kami tuh punya namanya IASC, Indonesia Anti-Scam Center. OJK menginisiasi IASC dalam rangka percepatan penanganan kalau ada pelaporan scam. Gitu. Jadi IASC ini wadah koordinasi. Isinya siapa? Isinya adalah PIC-PIC dari perbankan dan aparat penegak hukum. Karena gini, Kak Angel pernah telepon call center bank nggak?
0: Iya, pernah.
2: Berapa lama kira-kira untuk menyampaikan laporan via call center?
0: Iya, itu ya sepersekiannya detik.
2: Ah enggak, maksudnya kalau lapor semuanya gitu ya, kan pasti ditanya dulu nama dengan nama siapa, kemudian dikonfirmasi nama ibu biasanya ya.
0: Keluhannya.
2: Keluhannya seperti apa gitu. Mungkin akan makan waktu yang cukup lama gitu ya. Anggaplah mungkin 5 menit, 10 menit gitu. Nah tadi mungkin dibandingkan dengan kayaknya kalau melakukan transfer dana. Ya, mungkin cukup sekian detik aja selesai gitu kan dari mobile banking gitu. Nah, kenapa harus ada IASC? Ya untuk mempercepat pelaporan tadi. Ya, kalau kita kelamaan melapor ke bank gitu, itu akan apa ya istilahnya bisa jadi uang yang korban, uang kerugian kita gitu ya, yang tadi diambil oleh si pelaku, ya sebelum kita selesai melapor udah dipindahkan kemana-kemana gitu. Karena kalau tadi ngelapor 5 menit, sedangkan dalam 5 menit yang pelaku ini yang bersangkutan mungkin udah bisa melakukan 10-20 kali transfer untuk memindahkan dana gitu ya. Untuk mengaburkan jejaknya gitu. Sehingga itu akan memperlambat penanganannya gitu. Padahal kita butuh cepat. Ya. Dan belum lagi juga misalkan nih kejadiannya, mohon maaf nih saya sebut merek ya, tapi bukan berarti mereknya ini jelek gitu. Anggaplah saya misalkan di ya inisial aja lah Bank A gitu ya. Saya nasabah Bank A, rekening saya di Bank A. Saya kena scam gitu ya. Kemudian saya melapor ke call center Bank A gitu. Ternyata oleh si pelaku dari Bank B gitu ya. Nah, saya mau melapor ke Bank B, bikin lagi laporan 5 menit lagi. Selesai saya melapor, uangnya mau dicek, ternyata dari si pelaku sudah memindah dari bank B tadi ke bank C gitu. Karena si pelaku itu gak mungkin punya satu rekening.
0: Benar.
2: Kan? Dia pasti punya banyak rekening. Pertanyaannya kenapa dia bisa punya banyak rekening? Nah, biasanya mereka akan mendapatkan rekening-rekening itu dengan cara yang tidak benar. Jadi menipu juga gitu. Meminta orang untuk membuka rekening, kemudian menyerahkan buku tabungannya, itu bisa aja terjadi hal seperti itu gitu. Makanya kami kemarin sempat melakukan pemblokiran rekening untuk rekening-rekening yang tidak aktif atau rekening dorman. Tujuannya yaitu gitu. Kalau memang jangan sampai rekening ini memang dijadikan penampungan untuk tindak kejahatan gitu. Jadi perlu kita tutup. Gitu. Kalau sudah kita tutup, biasanya pemiliknya kan pasti akan datang ke bank gitu ya. Nah kalau bukan pemiliknya asli kan nggak akan bisa membuka rekening itu. Nah kita kembali lagi gitu ya. Kenapa harus ada IASC? Supaya cepat. Jadi begitu kita melapor ke IASC, itu nanti notifikasinya akan muncul di PIC dari salah satu bank tadi. Jadi misalkan kita melapor lewat IASC,

0: paling banyak ya, yang menduduki peringkat pertama itu adalah penipuan jual beli online. Yang kedua penipuan fake call gitu ya, jadi impersonation, mengaku sebagai pihak lain dengan menggunakan AI, suara yang ditiru, video yang ditiru tadi gitu ya. Kemudian ada yang ketiga penipuan investasi dan penawaran kerja, itu yang paling marak gitu.
1: Baik, terima kasih ya. Penipuan ya, loker-loker nih.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu
0: penipuan-penipuan
1: paling marak
0: kerjaan.
1: Ya di sosial media ya, terutama
0: betul.
1: di FB ya, paling
0: Betul.
1: marak sekali. Dan
0: FB,
1: banyak juga sudah
0: TikTok,
1: ditipu, ya
0: gitu.
1: benar. Baik, terima kasih Pak Aryo dan pendengar juga ya, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nah, Pak Aryo, kalau untuk di Papua Barat sendiri ya, mungkin Pak Aryo melihat apakah juga masyarakat Papua Barat mungkin di kalau untuk kita di kota-kota mungkin agak sudah mengerti ya, tapi untuk yang di daerah-daerah luar kota ya mungkin kurang juga informasi, apakah juga menjadi sasaran aktivitas keuangan ilegal ya, seperti daerah-daerah lain di Indonesia nih, seperti
0: Duh.
1: apa Pak Rio?
0: Jelas, kalau itu jelas gitu.
1: Jelas ya.
0: Justru malah mereka mungkin akan menyasar, mohon maaf ya, daerah-daerah seperti itu gitu. Karena daerah itu maksudnya mohon maaf ya, daerah yang di luar kota misalkan di kabupaten atau di
1: Benar.
0: daerah yang agak 3T gitu, bukan berarti nggak ada uang di situ gitu. Ada uang di situ, justru mohon maaf nih, malah mungkin uangnya di sana akan istilahnya apa ya, terpusat pada satu aktivitas tertentu gitu, misalkan gitu ya, di satu daerah gitu, mungkin agak jauh dari Kabupaten Manokwari gitu, tapi di situ menjadi lahan pertanian gitu kan, berarti banyak tuan tanah nih yang punya uang gitu, setiap musim panen berapa pendapatan mereka gitu. Nah, mereka lah yang akan didatangi gitu. Mereka lah yang akan coba ditipu gitu. Jadi bukan berarti Anda jauh dari pusat ekonomi terus kemudian tidak menjadi korban, semua berpotensi menjadi korban. Makanya jangan pernah lengah. Gitu, karena tidak melihat latar belakang sosial, tidak melihat latar belakang pendidikan gitu. Penipu-penipu ini mereka tuh lebih sering sebar jaring gitu. Jadi ya mereka sebar aja ke 1.000, 10.000 SMS atau WhatsApp atau pesan Facebook gitu ya. Nanti tinggal lihat yang terjaring siapa gitu.
1: Benar.
0: Kan dari 10.000 dapat 1, 2, 3 gitu kan. Itu yang mereka terus lakukan.
1: Baik, terima kasih. Dan tentunya dari OJK dan juga mungkin ya, dari pemerintah juga ya sudah melakukan banyak sekali ya kegiatan atau juga sosialisasi-sosialisasi. Nah, Pak Aryo, meskipun sosialisasi sudah sering dilakukan, kenapa sih masyarakat masih mudah nih tertipu atau mungkin tergiur oleh ya investasi bodong atau mungkin juga pinjaman online nih? Silakan.
0: Wah, ini pertanyaannya agak-agak ini ya, agak-agak susah gitu untuk dijawab sendiri karena memang kami sudah melakukan cukup banyak kegiatan
1: Begitu,
0: edukasi,
1: benar.
0: tapi kami pun masih mengakui bahwa itu masih kurang. Nah, itu masih kurang karena masih perlu kita ratakan kegiatan itu supaya semua masyarakat terinformasi. Tapi kembali lagi, kenapa masih muncul korban? Karena kita mungkin perlu pahami terkait dengan kebutuhan dan keinginan gitu ya, kayak banyak masyarakat kita juga yang masih mengedepankan keinginan gitu. Sehingga ketika kita sudah berbicara keinginan, kadang ada yang ketinggalan nih Kak, yaitu logisnya. Logisnya gitu ya. Jadi kita kenal prinsip namanya 2L, legal dan logis. Kalau kita bicara terkait dengan aktivitas keuangan ilegal, tadi di awal kita udah bahas ya Kak Angel, terkait dengan legalitasnya seperti apa. Jadi dia harus punya izin usaha. Dia harus dipastikan punya izin usaha, terdaftar, karena status badan hukum itu bukan merupakan izin usaha. Kadang mungkin ada masyarakat yang melihat, oh dia sudah menjadi PT, oh dia sudah menjadi koperasi, itu badan hukum. Ya, sedangkan izin usaha untuk berkegiatannya itu harus ada. Kalau dia kegiatannya di sektor perbankan, sektor pasar modal, ya berarti harus punya izin dari OJK. Kalau kegiatannya sektor jasa pembayaran, berarti harus ada izin dari Bank Indonesia. Nanti kalau ternyata investasinya dalam bentuk trading komoditi, itu ya, yang trading emas, komoditi apa bahan

0: falas gitu, itu harus punya izin dari Bapepti. Jadi bukan cuma satu otoritas di sini gitu, tapi banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua ini yang agak repot logis gitu.
1: Iya
0: Karena
1: benar.
0: kadang kalau kita ketinggalan logisnya ya susah gitu kan. Mungkin saya kalau sama ngobrol sama Kak Angel gini masih dalam kondisi yang tenang gitu,
1: Iya.
0: enak ya. Kita masih bisa berpikir mungkin gak sih kalau misalkan kita dapat keuntungan itu 1 bulan 10% dari investasi kita gitu. Atau mungkin gak gitu ya, ada yang menawarkan hadiah
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: ya, dengan beberapa undian yang pernah kita ikuti gitu. Tapi kemudian ternyata ketika kita menang hadiah, kita diminta untuk membayar sejumlah dana dengan alasan mungkin pajak, ongkos kirim hadiah, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, logis ini kan seharusnya bisa mengerem hal tadi gitu ya,
1: Iya.
0: Kak, ya. Kalau kita mohon maaf gitu ya, kita punya sedikit waktu, kita berhenti sejenak untuk memikirkan apakah ini logis atau tidak, kita bisa double check gitu. Misalkan kita dapat hadiah gitu ya. Apa iya kita pernah ikut undiannya gitu kan. Yang kedua, oh saya harus ngecek dulu gitu kan, karena namanya kita menang suatu hadiah kan nggak mungkin hanya hanya lewat telepon gitu, pasti akan diumumkan gitu kan, Kak. Diumumkan entah itu di websitenya, entah itu diumumkan di surat kabar gitu, termasuk juga ketika kita bicara investasi gitu dalam ekonomi yang seperti ini gitu ya. Apakah mungkin 1 bulan 10% gitu?
1: Iya.
0: Kita lihat aja gitu kan, misalkan patokannya suku bunga pada saat ini berapa gitu kan, itu pasti tidak akan jauh berbeda gitu. Kemudian kenaikan misalkan apa ini, yang ibu-ibu yang perempuan lebih suka investasi di emas gitu,
1: Iya.
0: kenaikan harga emas berapa sih gitu kan, berapa persen gitu. Kalau tiba-tiba ada yang menawarkan 10%, apakah itu masuk akal gitu ya. Terus kedua juga kita perlu paham bahwa yang namanya keuntungan itu akan selalu diiringi dengan risiko. Jadi semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya. Ketika ada yang menawarkan investasi atau menawarkan keuntungan tanpa risiko, nah itu kan jelas nggak mungkin. Ya, itu jelas nggak mungkin. Ya, risiko bisa dimitigasi, tapi nggak akan pernah hilang. Ya, kalau kayak misalkan kita, let's say kita invest di perbankan, gitu, dalam bentuk tabungan atau deposito. Resikonya apa ya? Resikonya kalau banknya ditutup sama OJK gimana gitu uangnya, atau ternyata banyak kredit yang macet di bank tersebut sehingga bank tersebut tidak bisa mengembalikan uangnya masyarakat gitu. Itu akan selalu ada resiko
1: Iya,
0: gitu,
1: benar.
0: tapi bisa dimitigasi dengan hadirnya LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi para pendengar gak perlu khawatir gitu ya, sepanjang menempatkan dana di bank jumlahnya tidak lebih dari 2 miliar dan dengan suku bunga yang sesuai dengan penjaminan LPS, kalau nanti banknya bangkrut pun uangnya masih aman gitu karena dijamin LPS. Nah, kadang hal seperti itulah yang perlu kita pahami supaya logis tadi nggak ketinggalan gitu ya, kayak jangan hanya berharap keuntungan saya berapa, seberapa cepat saya balik modal, atau ternyata terlalu happy gitu ya, terlalu senang. Wah, saya menang iPhone 17 Pro Max. Tiba-tiba langsung senang, nggak ngeliat apa-apa, langsung KTP-nya dikirim,
1: Iya.
0: alamatnya dikirim, ongkos kirim ditransfer
1: Benar.
0: gitu, pajak dibayar gitu. Padahal belum tentu kita pernah ikut undian itu
1: Iya.
0: gitu.
1: Dan ini juga sering kali ya, banyak sekali ya keluhan-keluhan, tapi mungkin mereka juga tidak punya bukti yang kuat ya, atau juga mungkin malu untuk melaporkan,
0: Nah,
1: seperti
0: betul.
1: itu ya.
0: Kadang malu itu yang menjadi lebih menyulitkan
1: Iya.
0: kita gitu. Karena kalau udah terlanjur malu, biasanya mereka nggak akan mau melapor gitu. Tapi di samping itu mungkin saya juga boleh sharing sedikit gitu ya, kayak rendahnya literasi digital
1: Iya, benar.
0: itu yang paling menjadi kendala gitu ya. Karena ya tadi kita bukan cuma ada di era digital gitu ya, kita apa-apa sudah menggunakan AI
1: Iya.
0: gitu ya. Bahkan mungkin suara saya ini lagi online di RRI, kalau direkam orang nanti bisa disalahgunakan juga
1: Benar.
0: gitu kan. Suara Kak Angel juga gitu. Jadi suara kita diolah menggunakan AI gitu ya, digunakan untuk menipu orang itu juga ada.
1: Iya.
0: Video juga banyak gitu, apalagi dokumen-dokumen gitu.
1: Benar.
0: Karena tidak 1 2 kali kami mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa ada masyarakat yang tertipu dengan cara seperti itu,
1: Iya.
0: gitu ya. Jadi mereka merasa, mohon maaf ya, kayak biasa yang sering diduplikasi itu atau digunakan, disalahgunakan dengan deepfake AI itu artis-artis ibu kota tuh. Ya, apalagi yang sering banyak kasih, maaf ya, kasih giveaway
1: Ya,
0: di
1: giveaway.
0: channel-channel mereka gitu ya. Nah, itu mereka biasanya disalahgunakan, dibikin videonya menggunakan AI untuk menipu orang lain gitu. Nanti orang lain tersebut diinfokan menang dapat giveaway mobil lah, uang ratusan juta segala macam, tapi dia diminta untuk tadi kirim identitas diri, kemudian bayar pajak dan lain sebagainya gitu.
1: Baik, terima kasih. Ya, cukup berbahaya sekali, bukan cukup tapi berbahaya sekali ya. Untuk itu pahami ya logisnya.
0: Jangan sampai ketinggalan logis
1: iya,
0: itu.
1: Benar. Baik, terima kasih Pak Arya. Mungkin kita lanjut lagi ya dengan bincang-bincang kita. Ya, Pak Arya, masyarakat sering sekali ya mendengarkan istilah untung besar dalam waktu yang singkat. Ya, ini yang tergiur nih. Ya, apakah iming-iming return tinggi selalu menjadi tanda bahaya, dan juga bagaimana nih cara masyarakat menilai apakah suatu penawaran keuntungan masih tergolong wajar nih? Ya, silakan.
0: Nah, ini yang sulit sebenarnya.
1: Benar.
0: Karena mau tidak mau Anda harus paham. Ya, Anda harus paham, Anda harus mau belajar. Karena kalau kita bicara apakah keuntungannya tinggi itu bisa datang dalam waktu yang cepat, iya bisa-bisa aja sepanjang itu masih bisa dijelaskan gitu. Karena prinsipnya tadi ya para pendengar, Kak Angel, high risk, high return. Ya, jadi semakin besar potensi keuntungannya, berarti resikonya juga semakin besar. Nah, kenapa kita harus terus mengupdate? Karena kalau kita bicara apakah ada contoh-contoh yang bisa menunjukkan keuntungan sangat-sangat tinggi, kita coba sedikit flashback ke masa pandemi. Masa pandemi banyak sekali kita lihat masyarakat kemana-mana pakai masker gitu ya. Atau dikit-dikit minum suplemen multivitamin gitu. Berarti yang penjualannya naik perusahaan apa tuh Kak? Yang jual masker sama jual suplemen vitamin gitu kan. Nah, ketika penjualannya naik, berarti nilai perusahaannya naik. Otomatis kalau pada saat itu kita berinvestasi punya saham perusahaan tersebut, pasti naiknya sangat-sangat tinggi gitu. Tapi sebaliknya juga gitu. Banyak mungkin yang

0: Prinsipnya kalau kita mau berinvestasi, ya kita kenali dulu investasi kita itu kegiatannya seperti apa. Ya, karena jangan sampai yang salah itu adalah ketika kita nitip.
1: Iya, benar.
0: Ya, kita cuma nitipin sama orang, padahal orang yang kita titipin ini mungkin tidak punya sertifikasi sebagai manajer investasi, atau justru yang lebih parah kita juga nggak tahu dikelolanya seperti apa, gitu. Cuma dijanjikan keuntungan, terus tidak ada garansi atau tidak ada jaminan apapun itu, gitu kan. Nah, itu yang agak-agak terlalu berisiko untuk dapat kita lakukan. Lebih baik pilih yang udah jelas gitu ya. 2L tadi, legal dan logis. Punya legalitas, jadi kalau misalkan nggak diminta-minta gitu ya, ada kelalaian atau kesalahan dari lembaga jasa keuangannya yang merugikan si investor, itu masih bisa dilaporkan gitu. Tapi kalau dia tidak punya izin, ya Anda mau melaporkan kemana gitu, karena dia tidak ada di bawah pengawasan siapa-siapa gitu. Kemudian mau melaporkan ke kepolisian, bisa nggak? Bisa gitu, tetap prosesnya pidana penipuan. Tapi terus selanjutnya kalau Anda melakukan itu melalui aplikasi, siapa yang mau Anda tuntut gitu? Karena kadang kita nggak tahu nih, kak, aplikasi ini gitu tulisannya kantornya di Manowari gitu, tapi ternyata servernya atau pelakunya adanya di katakanlah di Sumatera gitu. Kan banyak ya kayak gitu-gitu. Tiba-tiba setelah dilacak, oh pelakunya ternyata di sini gitu. Nah, itu kan akan membutuhkan effort untuk mengembalikan kerugian para pendengar gitu. Bukan berarti tidak bisa ditangani, bisa tetap kita tangani, cuman tidak semudah itu untuk melakukan penanganan. Jadi ya, daripada kita berharap bagaimana kita ditangani, ya seharusnya kita bisa membentengi diri supaya kita nggak menjadi korban gitu.
1: Iya, terima kasih Pak Aryo ya penjelasannya, dan satu pendengar sudah bergabung, mungkin langsung saja saya bacakan ya di WhatsApp kami siang hari ini. Selamat siang, saya Ibu Mia di Wosi. Saya ingin bertanya kepada narasumber ya, jika teman atau keluarga mengajak investasi bersama, apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Mia. Mungkin langsung saja dijawab ya oleh Bapak Aryo, silahkan.
0: Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Mia. Paling gak enak tuh kayak gitu ya. Yang ngajak keluarga atau teman deket gitu, mau nolak juga mungkin kita sungkan, ikut juga pikir-pikir nih bener apa enggak gitu ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama jelas tadi ya, kita perlu lihat kegiatannya seperti apa, itu harus kita pahami pengelolaannya di mana gitu. Karena kalau cuma dibilang oh dikelolanya di luar negeri, dananya aman kok gitu, pasti untung, nah ini perlu kita waspadai dulu gitu. Bukan berarti Anda tidak boleh berinvestasi di luar negeri, silahkan gitu, karena pasar modal itu atau exchange market itu nggak hanya di Indonesia gitu. Kita bisa aja masuk di bursa-bursa luar negeri gitu ya. Kita invest di luar negeri silakan gitu. Cuman kembali lagi, kalau memang di luar negeri ya berarti nggak diminta-minta gitu. Nanti kalau ada permasalahan ya Anda melapornya di otoritas yang di sana gitu. Nggak bisa yang di sini karena izinnya bukan dari Indonesia. Tapi pada prinsipnya semua yang melakukan kegiatan di Indonesia itu harus punya izin dari otoritas terkait. Itu yang kedua, setelah kita lihat masalah izinnya, kita harus lihat polanya seperti apa ya. Tadi perekrutan member itu akan sangat rentan dengan yang namanya skema Ponzi. Jadi skema Ponzi itu adalah modus penipuan yang menggunakan rantai member. Jadi keuntungannya itu tidak diperoleh dari kegiatan usahanya, tapi dari jumlah uang pendaftaran member. Makanya namanya skema piramida. Jadi member-member baru ini yang baru bergabung inilah yang akan kemudian uang pendaftarannya menjadi keuntungan dari member yang sebelumnya bergabung atau yang mengajak dia gitu. Berarti kalau nanti tidak ada member baru yang masuk, skema piramida ini akan runtuh karena nggak ada yang mensuplai lagi keuntungan kepada member-member yang lebih dahulu bergabung. Nah, itu perlu kita waspadai. Jadi kita bisa lihat gitu ya, kita minta penjelasan kegiatan usahanya seperti apa, terus legalitasnya ada atau tidak, posisi kantornya di mana. Karena kan kadang susahnya kita sekarang semua apa-apa online lewat handphone, nggak ada kantornya nih kak di Manowari gitu ya. Cuma dibilang kantornya Jakarta, oh kantornya di mana gitu. Nah, itu agak susah gitu, kita harus melihat dengan baik gitu. Karena kalau kita mau lihat, ada kok websitenya gitu. Nah, impersonation tadi juga bisa aja meniru website yang legal gitu, tapi sebenarnya dia kegiatannya ilegal gitu. Misalkan di apa ya, dimirip-miripkan lah.

0: mulai dari logo, nama perusahaan, desain websitenya gitu. Nah, selanjutnya ya tadi yang terkait dengan keuntungan yang diperoleh gitu. Kalau kita mendapatkan keuntungan dengan cara mengajak orang lain bergabung, nah itu udah SaaS tuh. Ya, itu udah SaaS. Karena keuntungan itu ya diperoleh dari kegiatan usaha. Kita jual barang apa, dapat profit, dapat keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang menjadi istilahnya menjadi hak kita gitu ya. Tapi kalau cuman kita merekrut-merekrut orang kemudian dapat keuntungan, itu udah clear jelas skema Ponzi gitu ya. Jadi jangan pernah ragu untuk meminta penjelasan atau klarifikasi gitu ya. Karena kita udah masalah uang nih ya. Kalau masalah uang gitu kan kadang repot juga. Kita juga nggak pengen hasil kerja keras kita, hasil jerih payah kita, capek-capek kerja tiap hari kemudian disalahgunakan oleh orang yang bertanggung jawab, kan kita nggak pengen itu gitu ya. Jadi please double check 2L. Pastikan legalitasnya seperti apa, kemudian logisnya apakah kira-kira pengelolaan dana seperti itu kemudian masuk akal gitu ya. Kalau ragu jangan pernah malu untuk bertanya.
1: Benar.
0: Ya, datang aja ke kantor OJK, mungkin kalau di WOSI kan datang ke kantor OJK di Sowi masih dekat gitu ya. Oh, saya di Fakfak, Pak. Oh, saya di kayak mana gitu. Gak bisa tiap hari datang ke Manowari, gimana caranya? Kita ya tadi era digitalnya harus kita manfaatkan dengan baik gitu, bukan cuman penipu yang memanfaatkan digitalisasi, tapi kita juga harus memanfaatkan digitalisasi untuk cari informasi. Kanal informasi OJK juga ada gitu ya, nggak cuma RRI yang bisa di WhatsApp. OJK juga bisa di WhatsApp gitu ya. Nanti bisa tanya lewat WA OJK atau lebih suka aktif di media sosial Instagram, TikTok, Facebook. Kami juga ada kanalnya di situ.
1: OJK Papua Barat ya.
0: Kalau kami centralize langsung dari OJK Indonesia, jadi di search saja OJK Indonesia. Cuman kalau boleh sedikit promosi, kami punya media sosial namanya Kontak 157.
1: Kontak 157
0: itu sifatnya lebih edukatif dan informatif. Jadi lebih terkait dengan sharing-sharing modus penipuan sekarang seperti apa, kiat-kiat berinvestasi seperti apa. Lebih menyenangkan untuk dibaca lah. Mungkin kalau para pendengar bosan baca berita ekonomi gitu ya. Karena kalau di OJK Indonesia kan beritanya berita ekonomi semua nih. Pertumbuhan ekonomi sekian gitu ya. Penyaluran kredit sekarang sekian gitu. Tapi butuh yang sifatnya edukatif, itu ada kanal sendiri namanya Kontak 157.
1: Baik, terima kasih ya pendengar. Ingin perbanyak informasi, ingat ya Kontak 157. Ya, baik, terima kasih. Dan Ibu Mia juga terima kasih ya, dan telah dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, kita lanjut lagi ya, Pak Aryo, selain investasi bodong dan juga pinjaman ilegal ya, atau pinjol nih. Ya, belakangan ini masyarakat juga sering ya untuk mendengar istilah phishing nih. Ya, apa sih sebenarnya phishing dan juga bagaimana nih kaitannya dengan kejahatan di sektor-sektor keuangan? Ya, silakan.
0: Oke, sebenarnya kalau phishing itu lebih kepada pencurian data gitu ya, pencurian informasi gitu. Jadi seperti namanya phishing gitu kan. Kalau phishing itu kan bahasanya mancing gitu ya. Nah, caranya juga seperti itu. Biasanya phishing ini dilakukan melalui media-media sosial. Yang seperti tadi mungkin sempat kita share gitu ya, tiba-tiba dapat kiriman file dengan domain .apk. Atau kemudian dikirimkan suatu link yang diminta untuk mengakses, nah itu biasanya rentan terjadinya phishing. Ini juga mungkin sedikit flashback ya. Sedikit flashback, kita baru saja selesai euforia Piala Dunia gitu ya. Nah, kebetulan saya sendiri pribadi gitu ya, mungkin juga sempat yang namanya kalau siaran bola kita nggak ikut yang langganan kan, biasanya kita cari-cari itu link nonton apa segala macam gitu ya. Nah, itu juga kadang berbahaya karena link yang kita tuju bisa aja mengarahkan kita pada phishing. Bahaya phishing adalah ketika kita mengunjungi suatu website tersebut atau mendownload aplikasi yang ternyata merupakan phishing, semua informasi yang ada di gawai kita itu nanti akan tersalin ke pelaku kejahatan gitu ya. Jadi saya tuh lupa kak, ada satu film Korea namanya apa gitu ya, itu film drakor. Itu kalau kita mau lihat kerja phishing itu sebenarnya bisa nonton di film itu gitu. Jadi dia kayak menyalin handphonenya gitu. Jadi semua SMS masuk, semua aplikasinya tersalin gitu. Jadi password yang tersimpan kan, Kak Angel simpan password di handphone nggak? Autofill. Nah, itu kan kalau kita kena phishing, file-file seperti itu akan diambil langsung oleh si pelaku.
1: Berbahaya.
0: Berbahaya sekali, karena udah nggak, kalau kita bilang Bisa nggak permasalahan seperti ini dilaporkan ke OJK? Sekali lagi, kami di OJK akan melindungi konsumen dalam artian gitu ya, memastikan hak dari konsumen terpenuhi. Ya. Nah, kalau terjadi phishing seperti ini, kelalaiannya bukan pada lembaga jasa keuangan, tapi pada konsumennya. Karena istilahnya, lembaga jasa keuangan udah menerapkan banyak lapisan keamanan gitu kan. Contohnya misalkan kalau Kak Angel belanja online deh ya, belanja online di toko hijau atau oranye gitu. Lapisan keamanannya udah banyak, mulai dari login kita pakai password, kemudian pembayaran mau itu pakai Kris, mau itu pakai transfer online gitu. Kita kalau mau login ke perbankan pakai password. Yang kedua kita masukkan PIN. Yang ketiga kita dapat OTP. Berarti sebenarnya sudah ada 3 lapisan keamanan gitu. Sudah 3 lapisan keamanan yang diterapkan oleh perbankan, tapi ketika rekening dari korban ini terkuras akibat phishing, ya yang salah sebenarnya bukan perbankannya, karena perbankan udah ada 3 lapisan keamanan. Ya, udah ada 3 gembok nih gitu. Tapi kalau kunci gemboknya kita kasih ke pencurinya, kan berarti yang salah yang kasih kuncinya gitu kan. Enggak. Ya sama kalau phishing kejadiannya seperti itu gitu. Semua informasi yang ada di gawai kita ya tersalin ke pelaku kejahatan, mereka udah punya kuncinya, ya mereka bebas kan untuk masuk kemana aja gitu. Jadi kalau mereka sudah tahu password kita, mereka login ke aplikasi perbankan kita misalkan. Kemudian mereka mentransfer dana. PIN juga mereka udah tahu karena
1: semuanya
0: udah mereka rekam gitu ya. OTP masuk juga nanti, masuk ke nomor ini handphone kita pun si pelaku juga dapat informasinya gitu. Nah itulah bahayanya phishing gitu. Jadi hati-hati, tolong

jahatan. Nanti kita diminta login apa segala macam gitu kan, mengikuti langkah-langkahnya. Padahal pada saat itu kita sedang menyampaikan informasi pribadi kita ke mereka. Gitu. Atau menggunakan wifi wifi di tempat publik ya, itu juga cukup berbahaya, kadang harus hati-hati gitu. Jadi apa ya, jangan terlalu bergantung pada wifi ketika kita di kafe gitu ya, karena

0: dengan tentunya dengan bukti-bukti ya.
1: Betul, setidaknya minimal kan bukti transfer atau apanya gitu kan. Semua semua aktivitas yang ada di lembaga jasa keuangan itu pasti akan tercatat gitu. Nah itu juga nanti bisa digunakan sebagai bukti.
0: Baik, terima kasih. Dan apa saja langkah yang dilakukan OJK dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal maupun kejahatan phishing?
1: Untuk terkait hal seperti ini, kami di OJK nggak jalan sendirian, Kak Angel. Jadi kami punya namanya Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Di situ ada 22 kementerian lembaga, tapi mungkin kalau di daerah hanya 16 gitu, karena nggak semua kementerian ada turunan instansi vertikalnya kan di daerah. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada kepolisian, kejaksaan, dinas koperasi, dinas komdigi, gitu ya, dinas pendidikan, sampai Kanwil Haji Umroh kita juga libatkan. Ya, jadi secara bersama-sama kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Satu itu dulu preventifnya gitu ya. Kita memberikan edukasi masyarakat dalam berbagai kesempatan. Kalau seperti ya siang hari ini gitu kan, kita terima kasih sekali difasilitasi oleh RRI gitu ya, diberikan kesempatan untuk meningkatkan awareness masyarakat sebagai bentuk dari edukasi gitu ya. Kemudian ada juga kalau misalkan nanti para pendengar mau ada kelompok komunitasnya gitu ya, saya mau dong diberikan edukasi langsung supaya ngobrolnya mungkin lebih lebih nyaman gitu ya, kegiatannya lebih enak gitu, lebih banyak hal-hal yang bisa dibahas. Nanti tinggal menyampaikan permohonan narasumber kegiatan aja ke OJK. Ya kami di OJK, di Satgas Pasti, ketika kami memberikan edukasi itu tidak diperkenankan untuk menerima honor atau biaya. Jadi tenang aja, semuanya gratis gitu ya. Yang
0: tidak
1: penting
0: ya
1: nggak dipungut biaya untuk edukasi itu. Jadi tinggal disampaikan aja kira-kira butuh narasumber untuk kegiatan edukasi di mana, kapan, itu disampaikan resmi mau ke OJK, mau ke Bank Indonesia, silahkan gitu. Nanti kami akan memberikan edukasi sesuai dengan informasi yang para pendengar butuhkan. Yang kedua, untuk preventifnya kita bisa melakukan penanganan bersama. Alhamdulillah untuk saat ini di Papua Barat kita belum pernah melakukan penanganan bersama. Semoga memang tidak ada aktivitas keuangan ilegal di Papua Barat ya Kak gitu. Nah, kami juga mohon bantuan kalau memang masyarakat mendapati ya kira-kira mengetahui ada informasi, ada aktivitas keuangan ilegal nih di sekitar lingkungan saya, ada gade ilegal, ada pinjaman online ilegal, ada investasi ilegal, laporkan juga ke Satgas Pasti. Ya, laporannya boleh tadi melalui media sosial, tinggal di DM aja gitu ya, atau melakukan pelaporan secara resmi melalui si Pasti OJK. Jadi si pasti.ojk.go.id. Gitu.
0: Baik, terima kasih informasinya ya. Dan kita sudah berada di penghujung dialog interaktif kita, tidak terasa ya. Ya, topiknya sangat menarik tapi waktu juga yang membatasi. Ya, Pak Aryo, sebelum kita akhiri, kami juga mintakan mungkin pesan atau juga saran kepada masyarakat Manokwari, Papua Barat umumnya, dan juga pendengar RRI ya, terkait dengan ya, untuk keuangan ilegal ini agar masyarakat juga terhindar ya dari keuangan ilegal, aktivitas keuangan ilegal. Ya, silahkan.
1: Oke, terima kasih kesempatannya. Mungkin sebagai closing statement saya sedikit mengingatkan kepada para pendengar setia gitu ya, untuk bijak mengelola keuangan. Ya, tadi dari awal sampai akhir mungkin kita bisa sedikit rangkum bahwa yang paling beresiko tinggi untuk menjerumuskan kita ke aktivitas keuangan ilegal kita itu adalah keinginan konsumtif yang tidak bisa terkontrol. Boleh kita punya keinginan untuk konsumtif, tapi kita harus bisa kontrol itu gitu ya. Artinya kita harus benar-benar bijak menyikapi kebutuhan dan keinginan kita seperti apa, supaya kita bisa lebih tenang dalam menimbang kebutuhan atau apa ya istilahnya, kalau kita mau memanfaatkan produk atau layanan keuangan itu kita harus tahu 4 hal kan. Kita harus tahu manfaatnya, kita harus tahu risikonya, kita harus paham kewajiban kita seperti apa, dan kita juga harus tahu hak kita seperti apa. Ya, jadi itu 4 hal harus dipahami dengan baik. Jangan hanya kita tahu kewajiban kita apa, jangan hanya kita tahu manfaatnya apa, tapi gak tahu risikonya apa gitu ya. Nah itu harus dipahami baik-baik. Yang kedua, selalu ingat 2L gitu ya. Jangan pernah malu untuk bertanya kalau ragu legalitasnya seperti apa. Dipastikan baik-baik, karena yang namanya logo, yang namanya izin itu juga mudah untuk dipalsukan. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan konfirmasi kepada otoritas yang berwenang. Yang kedua, L logis ya, terus tingkatkan pemahaman para pendengar.

0: gitu ya. Tadi kita juga mau bikin edukasi juga, silakan gitu ya, kami siap memberikan materi-materi yang dibutuhkan. Nah, terakhir tolong di follow Instagramnya OJK gitu ya. Ada OJK Indonesia, ada kontak 157, atau mungkin kanal regional kami OJK Pabardaya, itu nanti boleh disampaikan ya. Termasuk juga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan OJK, kegiatan edukasi, itu biasanya kami umumkan di situ. Ya, jadi silakan nanti bergabung di kegiatan-kegiatan edukasi OJK. Atau juga mungkin saya nitip iklan Kak, buat
1: silakan.
0: para mahasiswa yang mau magang di OJK, kesempatan
1: Wow.
0: magang terbuka gitu ya. Jadi yang mau tahu kerjaan OJK ngapain aja sih, silakan ajukan pendaftaran magangnya gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Aryo selaku Asisten Direktur PEPK dan LMST OJK Papua Barat ya, yang telah berbagi informasi dan juga edukasi kepada kita semua di siang hari ini. Dan pendengar setia, dari dialog kita siang hari ini kita belajar bahwa perlindungan terbaik dimulai dari diri sendiri ya, yaitu dengan meningkatkan literasi keuangan dan juga pentingnya literasi digital kita ya Pak
0: Betul.
1: ya. Baik, dan tentunya tetap menjaga data pribadi kita serta memastikan legalitas setiap pelayanan keuangan yang digunakan. Intinya seperti yang tadi Pak Rio sampaikannya, 2L, ingat 2L ya,
0: 2L.
1: Legalitas dan logis. Baik, terima kasih pendengar setia di siang hari ini, dan juga ya, saya Angel Boymau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di dialog kita pagi, ya siang hari ini, mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Dan pendengar di acara ini, pastinya setiap suara Anda sangat berarti ya. Anda dapat menyampaikan pendapat, saran, ataupun kritik ya, yang membangun pastinya ya. Maupun berbagi pengalaman tentang adanya berbagai persoalan yang kita hadapi atau yang kita temui di sekitar kita. Baik itu mulai dari pelayanan publik, kebersihan lingkungan, ya, pendidikan, kesehatan, lalu lintas, atau persoalan sosial lainnya ya, seperti pemadaman listrik juga ya. Mari bersama kita jadikan Halo RRI ini sebagai ruang untuk mencari solusi, bukan sekedar kita mengeluh ya. Silakan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, kami nantikan atensi Anda di 0823 1176 1145 ya. Ya, pendengar, beberapa hari kemarin ya, sempat di seputaran Jalan Merdeka entah ya, atau di seputaran kota mungkin ya, sempat padam listrik ya, lampu padam, dan cukup lama juga ya durasinya ya. Itu sekitar kalau tidak salah padamnya mulai dari jam 1 atau jam 2 ya, jam 2 siang ya, dan kembali menyala di sore hari atau sudah sekitar jam 5-an ya. Ya, tentunya masyarakat bertanya-tanya ya, kenapa listrik padam secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Dan bukan di hari itu saja, besoknya juga ya, atau keesokan harinya juga listrik padam ya. Itu juga di siang hari ya. Tentunya buat kita yang beraktivitas yang menggunakan alat-alat elektronik ya, tentunya ini sangat mengganggu ya. Pekerjaan jadi terbengkalai, tidak selesai, ataupun juga banyak masyarakat yang mengeluh karena takut alat elektronik mereka rusak ya. Ya, untuk itu mungkin di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang listrik ya. Ya, silakan untuk Anda yang bergabung di 0823 1176 1145 atau mungkin ada permasalahan lain, silakan kami juga buka ruang untuk Anda ya. Tentunya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pelayanan publik juga kami buka untuk Anda ya. Ya, menurut Anda apa sih ya persoalan yang paling mendesak di lingkungan tempat tinggal Anda ya? Ataukah sampah yang belum terkelola dengan baik ya? Ataukah lampu jalan yang mati ya? Atau mungkin juga jalan yang berlubang, kemudian sarana air bersih ya? Atau pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan? Silakan pendengar ya. Sekali lagi, ini persoalan yang ada di sekitar kita dan kita alami ya, yang mendesak di lingkungan tempat tinggal kita ya. Sekali lagi, tentang sampah yang belum terkelola dengan baik ya, lampu penerangan jalan yang mati dan belum diperbaiki sampai saat ini. Kemudian di beberapa titik ada jalan berlubang juga. Kemudian sarana air bersih ya, atau juga pelayanan publik yang perlu ditingkatkan ya. Silakan bergabung melalui telepon langsung bisa, atau melalui WhatsApp ya, di nomor ponsel kami. Kami menunggu atensi Anda ya, juga pendapat Anda. Tentunya Anda bisa menyampaikan pendapat, saran, kritik yang membangun, atau mungkin mau berbagi pengalaman tentang persoalan yang dihadapi sehari-hari. Ya, silakan. Kami nantikan atensi dari Anda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?

Ya, pendengar dimanapun berada, halo RRI untuk edisi hari ini ya. Ya, menurut Anda, apa persoalan yang paling mendesak di lingkungan tempat tinggal Anda? Yuk gabung ya dengan kami di 0823 1176 1145 ya. Ya, tentunya perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian kecil ya. Ketika satu orang buang sampah pada tempatnya, maka orang lain pun akan mengikuti ya. Ketika satu warga berani melapor demi kepentingan bersama, maka pelayanan publik perlahan pastinya akan lebih baik ya. Ya, silakan mendengar untuk Anda. Ya, kita bacakan atensi yang bergabung ya. Ya, selamat siang RRI, saya Rina di Sanggeng. Di lingkungan kami masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan sehingga saat hujan saluran air tersumbat. Apakah pemerintah memiliki program edukasi yang lebih rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Oke, baik, terima kasih Ibu Rina di Sanggeng ya. Ini tentang kebersihan lingkungan ya. Iya. Tadi dikatakan Ibu Rina banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan ya. Kalau tidak salah di seputaran Sanggeng itu, ya memang kalau dilihat bak sampah masih kurang ya di seputaran Sanggeng yang tentunya padat penduduk ya di pemukiman ya. Ya mungkin itu solusi yang pertama yang bisa dilakukan ya. Adanya kontainer sampah ya. Ya, kan biasanya ada di pasar tuh ya. Kalau di seputaran Sanggeng di mana lagi ya? Ya, mungkin untuk Anda yang lagi monit bisa gabung nih. Ya, kira-kira di seputaran Sanggeng itu tempat sampahnya tuh di mana saja ya. Ya. Ini mungkin jadi solusi pertama ya. Ya, dan untuk program edukasi yang lebih rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Tadi ditanyakan Ibu Rina, apakah pemerintah memiliki program edukasi yang lebih rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Ya, kalau masalah itu tentunya nanti akan kami koordinasikan lagi dan paling bagus nanti mungkin Ibu Rina bisa bergabung dalam dialog-dialog interaktif RRI Manokwari ya, yang biasanya berlangsung di pagi hari. Nah, di situ ada berbagai program yang biasanya kita bahas ya bersama ya. Dan di situ nanti ada narasumber yang akan menjawab ya. Oke, baik. Selanjutnya kita bacakan atensi dari Pak Budi ya. Saya Pak Budi dari Amban. Beberapa lampu jalan menuju pemukiman sudah lama mati sehingga jalan menjadi gelap dan rawan kecelakaan. Semoga segera mendapat perhatian dari instansi terkait. Terima kasih Pak Budi. Nah, ini di Amban, Amban sebelah mana nih?

Ya, kalau amban tuh kan amban banyak ya. Ada amban permai, ada amban pantai ya. Ya, dari seputaran Unipa tuh juga amban ya. Ya, Pak Budi kalau lagi monit mungkin bisa diperjelas nih di seputaran amban mana ya yang lampu jalan menuju pemukiman sudah lama tidak beroperasi atau mati ya. Ya, pendengar dimanapun berada, silakan kami nantikan atensi Anda di 0823 1176 1145 ya. Ya, tentunya kalau lingkungan berarti mulai sekarang ya kita harus sama-sama jaga kebersihan ya dari rumah masing-masing. Jangan menunggu orang lain ya. Kita ajak warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan ya. Kalau mungkin biasanya kalau hari Jumat itu instansi-instansi pemerintah biasanya melakukan kerja bakti. Nah, kalau masyarakat bagaimana nih ya? Mungkin RT RW-nya bisa kembali menggalakkan kerja bakti lingkungan ya. Biasanya ya kalau tidak hari Jumat ya mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu, karena biasanya hari Sabtu itu ada warga yang tidak beraktivitas atau yang kerja kantoran seperti di pemerintah kan pada libur tuh ya. Mungkin bisa di hari itu atau mungkin di hari Minggu ya. Itu solusi saja ya. Dan tentunya perlu ada gotong royong ya yang rutin ya. Jangan kalau sudah banjir baru mulai gotong royong nih. Kan biasanya begitu tuh ya. Kalau hujan turun deras, wah sudah mulai nih bersihkan saluran, bersihkan drainase ya, got ya yang tersumbat. Nah, kalau perlu atau kalau boleh ya jangan di saat hujan saja dibersihkan ya. Nah, itu dia, perlu ada gotong royong rutin di setiap lingkungan ya. Dan tentunya ada satu lagi nih yang harus kita jaga bersama. Apa tuh ya? Itu fasilitas umum. Fasilitas umum itu seperti apa ya? Oke, fasilitas umum itu kan seperti, mohon maaf, seperti toilet ya. Toilet yang ada di pasar, halte ya. Pokoknya fasilitas umum itu fasilitas yang bisa digunakan oleh siapapun ya, oleh masyarakat ya. Nah, untuk itu kalau kita ingin fasilitas umum tersebut yang sudah disediakan pemerintah bisa tetap awet ya, bisa tetap ada, tentunya diperlu kesadaran masing-masing dari kita ya, agar fasilitas umum yang sudah disediakan tersebut bisa kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Ya, kalau ada bak sampah yang sudah disediakan janganlah dirusak ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Ya, tentunya aspirasi ini bisa menjadi perhatian pihak-pihak terkait ya. Kami ajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya menyampaikan keluhan ya, tetapi juga bisa menjadi bagian dari solusi ya. Ya, sekali lagi untuk Anda sebagai masyarakat atau warga Kota Manokwari khususnya ya, untuk tidak hanya menyampaikan keluhan Anda, tetapi Anda juga bisa menjadi bagian dari solusi melalui kepedulian dan juga semangat gotong royong ya. Oke, karena suara Anda ini adalah inspirasi untuk kemajuan daerah kita.

Ya, pendengar dimanapun berada, masih dalam Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026 ya. Ya, pendengar RRI, pastinya setiap daerah memiliki cerita ya. Hari ini giliran Anda nih untuk bercerita. Apa yang ingin Anda sampaikan demi lingkungan yang lebih baik ya. Dan juga mungkin jangan ragu ya, jangan ragu untuk menyampaikan pendapat. Bisa jadi suara Anda ini hari ini ya bisa menjadi awal dari sebuah perubahan ya. Tadi yang sudah bergabung ada Ibu Rina di Sanggeng dan juga ada Pak Budi di Amban ya. Iya, tentunya kita harus percaya bahwa solusi terbaik ini lahir dari komunikasi yang baik ya. Mari kita berbagi pendapat dengan santun dan saling menghargai ya. Ya, pendengar, sambil menunggu atensi Anda, ya izinkan saya mengingatkan bahwa perubahan ini tidak selalu dimulai dari kebijakan besar ya. Terkadang perubahan ini bisa dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari ya. Masih ada kesempatan ya. Untuk yang ingin bergabung silakan telpon atau mungkin kirim pesan WhatsApp ya. Kami siap mendengarkan cerita, kritik maupun saran Anda ya. Jangan hanya menjadi pendengar hari ini. Jadilah bagian dari solusi ya dengan menyampaikan ide-ide terbaik untuk kemajuan daerah kita ya. Ya, tadi oke. Tadi saya sempat menanyakan bak sampah di seputaran Sanggeng itu titik-titiknya di mana saja tuh ya. Ya, mungkin bagi pendengar bisa WA nih atau bisa kirimkan pesan WhatsApp-nya biar kita sampaikan ke pendengar juga ya. Terutama tadi Ibu Rina yang menanyakan tentang masyarakat yang buang sampah sembarangan ya. Ya, mungkin ada yang tidak tahu titik-titik tempat sampah itu atau bak sampah itu di mana ya. Sehingga ini bisa menjadi langkah sederhana ya, langkah kecil yang bisa kita lakukan agar masyarakat tahu ya. Kalau seperti di seputaran Avanindi ya, biasanya mereka buang sampah itu yang ada di depan SMA Negeri 1 ya, ada bak sampah di situ. Kemudian ada juga di ya, kalau tidak salah di Swapen juga ada tuh ya bak sampahnya ya. Kemudian di seputaran Bumi Marina juga ada ya tempat sampah. Kemudian kalau di seputaran kota sini kalau tidak salah ada di seputaran

ya oleh pihak yang berwenang ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian bersama, karena membangun daerah ini tanggung jawab kita bersama ya. Bangun kota Manokwari tercinta ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau sudah tahu itu sampah, jangan buang sembarangan ya. Karena bayangkan ya, kalau di rumah saja contohnya nih, apakah kita bisa tidur ya kalau ada sampah di kiri kanan kita? Apakah kita bisa makan ya kalau ada sampah di kiri kanan kita? Nah, sama halnya ya kalau di lingkungan ya. Kalau lingkungan bersih itu kan enak tuh ya, bisa duduk sore-sore ya, mata adem ya. Ya, tentunya kota yang baik ya pastinya dibangun bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh kita masyarakat yang punya rasa peduli ya. Kalau kita berbeda pendapat itu wajar ya, tetapi tujuan kita tetap sama, yaitu membangun daerah yang lebih baik ya. Karena secara tidak langsung kita peduli ya, kepedulian kita ini bisa jadi investasi terbaik untuk masa depan generasi kita.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Berdiri manapun berada, waktu memang membatasi perjumpaan kita hari ini ya. Tetapi kepedulian kepada sesama jangan pernah berhenti ya. Terima kasih untuk pendengar RRI yang tadi sudah bergabung, Pak Rudi, Pak Budi ya, dan juga Ibu Rinda ya. Semoga setiap aspirasi yang disampaikan menjadi energi positif bagi pembangunan daerah ya. Perubahan tidak selalu dimulai dari orang besar ya. Perubahan seringkali bisa kita mulai dari masyarakat yang memiliki kepedulian besar. Terima kasih telah menjadi bagian dari Halo RRI. Tetap bersama RRI, radio publik yang hadir untuk mendengar, menyampaikan dan hubungkan suara masyarakat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam persatuan, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

0: Insya Allah mungkin pagi bapak akan mulai. Awal sore mungkin saya kasih sop yang akan dipakai terlebih dahulu. Yang mengambil bisa isi. Mas Oleh Hakti, saya akan mengambil
1: Alhamdulillah, terima kasih.

Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: استو
1: فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استو صفوفكم وتراصوا

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara.

Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

0: Pinang Agung juga di SP5, sedangkan Bumoro Indah itu di Distrik Bombarai SP6, seperti itu. Jadi penanganan yang kami lakukan terkait dengan karhutlah, yang pertama itu kami mengerahkan tim BPBD untuk turun ke lokasi, melakukan penanganan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah distrik, kemudian ada batalion di situ, ada Koramil, ada Polsek, kemudian ada relawan masyarakat peduli api, aparat kampung dan juga ya masyarakat sekitar. Kemudian penanganan juga dilakukan melalui pemadaman api. Kami bersama-sama tim yang tadi saya sebutkan di atas juga, kemudian ada damkar. Jadi kita menuju ke titik-titik lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.
1: Terkait penyebab kebakaran, BPBD hingga kini belum dapat memastikan pemicu utama. Namun kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan di wilayah Bombrai dan Tomage dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan serta kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar juga berpotensi memicu karhutlah.
0: Jadi sampai dengan hari ini pun kami belum tahu penyebab kebakaran itu apa pemicunya, namun kondisi di lapangan memang saat ini di Bombarai Tomage itu terjadi cuaca panas, kemudian kemarau yang berkepanjangan. Jadi itu juga bisa mungkin menjadi pemicu. Kemudian bisa juga ada akibat dari puntung rokok, akibat membuang puntung rokok sembarangan. Jadi ketika membuang puntung rokok, baik itu pengguna jalan atau masyarakat yang berada di sekitar itu membuang puntung rokok dalam keadaan hidup, sehingga bisa memicu timbulnya api dan mengakibatkan yang tidak bisa diatasi, kemudian mengakibatkan kebakaran yang lebih hebat. Ada kebiasaan ini, kita punya keluarga, kita punya masyarakat itu, mereka membuka lahan dengan cara membakar. Jadi bukan dengan cara yang apa namanya, seperti biasa mungkin kita mencabut rumput, kemudian membersihkan lahan dengan peralatan yang ada, namun ada yang menggunakan itu melalui pembakaran lahan.
1: Kiri menyebutkan total luas lahan yang terbakar di sejumlah lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35 hektar. Meski demikian, kebakaran sejauh ini tidak sampai membakar pemukiman warga karena titik api berada di lahan yang terpisah dan hanya berada di sekitar kawasan permukiman. BPBD bersama seluruh unsur terkait masih melanjutkan pemadaman dan edukasi untuk mencegah meluasnya kebakaran. Januardi melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Laporan Anwar Labuhan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan BIAS. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
4: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan, anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%.

0: Di sekitar lokasi kejadian, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Keri W. Nafisah mengatakan jarak antara lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Menurutnya, BPBD juga belum memiliki titik pengambilan air yang pasti dan mudah dijangkau ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus mencari sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pemadaman.
1: Itu salah satu kendala sebenarnya. Jadi untuk melakukan pemadaman api sendiri, jadi lokasi pengambilan air dengan tempat kebakaran itu berjauhan. Jadi memang tidak ada titik yang pasti untuk kita ambil airnya di mana, itu tidak ada. Jadi kebetulan kita di pos sendiri mempunyai bak, tapi tampungannya itu sekitar dua mobil tangki, kita muatan dua mobil tangki, airnya di bak kita sudah habis. Ya kan ada juga lokasi untuk pengambilan air, tapi juga digunakan masyarakat setempat untuk mengambil air dari penampungan tersebut. Sehingga kalau kebakaran di Bumerai, itu kita mengambil airnya dari Tomage, ada di kali yang belakang masjid itu, biasa lewat situ kita ambil air. Jadi memang lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran itu berjauhan, dan kali-kali itu kan agak kering karena kemarau.
0: Ia menambahkan khusus kebakaran yang terjadi di wilayah Bumerai, BPBD harus mengambil air dari wilayah Tomage, salah satunya dari aliran kali yang berada di belakang masjid. Namun kondisi sejumlah kali saat ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau, sehingga semakin menyulitkan petugas dalam memperoleh air untuk pemadaman. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar di bulan Agustus tahun 2026. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar tahun 2026, yakni peringatan Islam Masuk ke Tanah Papua ke 666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 81. Dikson menjelaskan kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah seiring adanya mobilisasi masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, strategi awal yang dilakukan yakni melakukan restrukturisasi petugas kebersihan mulai dari petugas penyapu, pengangkut sampah, hingga petugas babat rumput. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penempatan personil dengan kebutuhan di lapangan selama pelaksanaan kegiatan.
3: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi. Karena mengingat kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama, kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H, pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
2: Selain petugas dan armada kebersihan, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga menyiapkan toilet portabel untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kawasan RTH maupun arena kegiatan lain yang telah ditentukan panitia, sehingga pelaksanaan dua agenda besar tersebut diharapkan dapat berjalan tertib dan tetap didukung kondisi lingkungan yang bersih. Januardi melaporkan.
0: Polres Fakfak terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi.

0: Sosialisasi Kemasyarakatan yang berlangsung di Hotel Sulina, Jalan Tumburuni, Kelurahan Fakfak Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolres Fakfak Kompol Hendra Jeta H. Yesu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur Binmas Polda Papua Barat yang batal hadir akibat kondisi cuaca yang menghambat penerbangan ke Fakfak. Yang menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata tugas Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas daerah. Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Polri dan menghimbau agar setiap permintaan bantuan atau uang yang mencurigakan segera dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Ketua Gerakan Pemuda GPK Kabupaten Fakfak, Martinus Fawowan, mengapresiasi langkah Polres Fakfak yang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang terjalin akan semakin memperkuat persatuan serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Kampung Sekru Saban Rumain mengatakan program ketahanan pangan tahap 1 tahun anggaran 2026 telah mulai dilaksanakan. Program tersebut didanai melalui dana kampung yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM. Hal itu disampaikan Saban Rumain kepada RRI saat ditemui di Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan melalui BUMKAM dilakukan agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan fokus program ketahanan pangan tahun ini adalah pengembangan peternakan ayam potong. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian kampung. Ia berharap pengelolaan peternakan ayam potong dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi BUMKAM di masa mendatang. Menurutnya, pemerintah kampung akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan agar pengelolaan dana ketahanan pangan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Ia berharap BUMKAM dapat mengelola usaha peternakan ayam potong secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Sekru dalam jangka panjang.
1: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.

saat berjemur di bawah sinar matahari pagi, itu bukan hanya karena cahaya matahari, tapi karena udara pagi yang lebih bersih dan kaya oksigen. Udara pagi membantu tubuh kita menyerap lebih banyak oksigen, yang membuat kita merasa lebih segar dan terjaga. Ditambah lagi, berjemur sebentar di pagi hari juga meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, yang penting untuk kekebalan tubuh. Cobalah untuk keluar sejenak setiap pagi, hirup udara segar, dan rasakan manfaatnya. Aktivitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraan.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke

0: Ayo, Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ia yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lembah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Ini nih, baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, selamat malam teman-teman di mana pun di berada ya, di kesempatan malam hari ini pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Jumat 31 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Otopsi terhadap jenazah presenter TVRI Papua Barat Yanto Ederwai mulai dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat Kamis 30 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis forensik Dr. Jimmy Victor John Sembai yang didatangkan dari Jayapura untuk membantu proses penyelidikan. Sebelum pemeriksaan dimulai, tim dokter, penyidik, kuasa hukum, dan perwakilan keluarga menggelar rapat koordinasi guna memastikan seluruh tahapan otopsi berjalan sesuai prosedur. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat Kombes Pol Dr. Iskandar mengatakan proses otopsi akhirnya dapat dilakukan setelah dokter forensik tiba di Manokwari. Kedatangannya sempat tertunda sehari akibat pembatalan penerbangan.
2: Namun kami perlu sampaikan, kami memiliki fasilitas untuk kegiatan otopsi, termasuk penyimpanannya atau namanya refrigerator atau freezer. Tapi kami tidak memiliki ahli forensik, sehingga selama ini kami terus mencari dokter forensik yang ada di Papua, karena kalau kita mencari di luar pasti akan lebih sulit lagi penerbangannya. Dan salah satu yang selama ini sudah sering berkolaborasi adalah dokter Jimmy, ya. Dokter Jimmy berkedudukan di Jayapura, kita sama-sama tahu beliaunya kemarin sudah siap juga, tapi ternyata batal penerbangannya hari ini. Alhamdulillah puji Tuhan bisa datang, meskipun tadi
1: sempat. Selain itu, ia menjelaskan Polda Papua Barat telah menyiapkan seluruh fasilitas penunjang mulai dari ruang atau

0: Dr. Jimmy Sembai yang didatangkan dari Jayapura. Otopsi dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus memastikan penyebab kematian almarhum setelah jasadnya ditemukan oleh tim SAR gabungan usai beberapa hari pencarian di Sungai Air Terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebelum pemeriksaan dimulai, Dr. Jimmy menyampaikan bahwa tim forensik akan bekerja secepat mungkin agar proses otopsi segera selesai, mengingat keluarga telah menunggu untuk memakamkan almarhum. Usai otopsi selesai, jenazah Yanto Idorwai akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan.
1: Pertama ini adalah kami dari Jayapura, kami sudah ada untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan kami lakukan segera dan diusahakan untuk selesaikan segera karena almarhum juga harus disiapkan untuk dimakamkan. Keluarga juga sudah menunggu untuk saat pemakaman karena sudah beberapa hari mulai dari kehilangan sampai di hari ini.

0: mengatakan, setiap ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama akan langsung menjalani pemeriksaan triple eliminasi. Screening tersebut telah menjadi bagian dari pelayanan kesehatan ibu hamil di seluruh fasilitas layanan puskesmas.
1: Jadi gini kan, kalau untuk sekarang programnya itu kan kita untuk bumil, terutama ibu-ibu screening kan sudah satu paket ya, hepatitis, kemudian apa namanya, HIV sama sifilis, itu yang ada di puskesmas untuk programnya. Jadi pemeriksaan itu juga. Jadi kalau ibu-ibu sudah datang di puskesmas, dia diperiksa itu untuk triple eliminasinya, hepatitis salah satunya. Ya itu yang berjalan.
0: Ia menjelaskan, hingga kini masih ditemukan beberapa kasus hepatitis melalui proses screening, meski jumlahnya relatif sedikit. Karena itu, pemeriksaan sejak awal kehamilan dinilai penting agar penanganan dapat segera dilakukan dan risiko penularan kepada bayi dapat dicegah. Sementara itu, salah satu warga Manokwari yang juga sebagai pemerhati perempuan, Evi Wanggai, menilai program triple eliminasi sangat membantu masyarakat, terutama ibu hamil dari kalangan kurang mampu. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis secara mandiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga layanan gratis di sejumlah puskesmas dapat diakses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan deteksi dini.
2: Program itu begitu membantu para masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil di kalangan yang bawah kan, karena hepatitis itu kan harganya mahal kalau kita mau pemeriksaan sendiri ke dokter praktek. Tapi bersyukur karena telah tersedia pada 15 layanan puskesmas, sehingga bisa terlayani lah secara gratis gitu. Yang penting mau datang ke layanan.
0: Ia mengajak seluruh ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilan sejak trimester pertama. Selain hepatitis B, layanan triple eliminasi juga mencakup pemeriksaan HIV, sifilis, malaria, serta pemeriksaan penunjang lainnya sesuai indikasi, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara menyeluruh. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persiapan Festival Manokwari Menari 2020 terus dimatangkan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gadjah Mada bersama masyarakat Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur. Kolaborasi tersebut menjadi modal utama menjelang pelaksanaan festival yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026 di lapangan Pantai Bakaro. Koordinator Umum Festival Manokwari Menari 2026, Astria Juantina Rahayu, mengatakan persiapan telah dilakukan selama satu bulan terakhir. Menurutnya, masyarakat Kampung Bakaro menunjukkan antusiasme tinggi dengan membantu menyiapkan berbagai kebutuhan festival mulai dari bambu, kayu, hingga perlengkapan teknis lainnya.
4: Jadi kalau terkait dengan persiapan Festival Manokwari Menari 2 ini, kami sudah mempersiapkannya selama 2 minggu terakhir, sebenarnya selama 1 bulan ya. Jadi selama 1 bulan itu kita memang mempersiapkannya, dan tentu karena dilaksanakan di Kampung Bakaro, kita sangat berterima kasih juga karena masyarakat di sekitar Kampung Bakaro itu sangat antusias untuk membantu. Bahkan peralatan seperti bambu, kayu, dan keperluan festival lainnya itu sengaja mereka bantu carikan. Jadi persiapannya sudah sangat insya Allah matang, dan ada kolaborasi antara mahasiswa dengan masyarakat setempat.
3: Astria menjelaskan keterlibatan masyarakat tidak hanya memperlancar persiapan kegiatan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap festival yang mengangkat potensi budaya lokal. Menurutnya, sinergi antara mahasiswa dan warga menjadi contoh bahwa pelestarian budaya dapat diwujudkan melalui semangat gotong royong. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan sehingga Festival Manokwari Menari tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga mempererat hubungan antar mahasiswa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi daerah.
5: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

Iya, baik. Selamat malam sudah mendengar di manapun Anda berada di malam hari ini ya. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah mengantarkan kita di pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus untuk Anda umat muslim, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ya ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita masuk dalam acara obrolan komunitas dialog interaktif.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa

Baik, selamat malam sudah pendengar di manapun Anda berada ya. Di kesempatan malam hari ini, salam hangat untuk semuanya di edisi Jumat ya, 31 Juli 2026. Selamat malam untuk semuanya di malam hari ini. Terima kasih yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz. Dan kami hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di pukul 20:13 waktu Indonesia Timur dalam acara obrolan komunitas. Dan topik yang kami angkat di kesempatan malam hari ini terkait dengan gerakan pramuka benteng pembentukan karakter generasi muda. Ya, pendengar sudah hadir di studio ya di kesempatan malam hari ini dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Ernawati Adi SPI, pembina Putri Sakawira Kartika, Kodim 1801 Manokwari, dan juga ada Alidia Nur Rahmawat Rahmawan Mani, penegak Pandenga Sakawira Kartika, Kodim 1801 Manokwari. Ya, selamat malam untuk ibu berdua.

0: tahu atau mungkin yang tidak minat di pramuka, biasanya mereka tahunya itu pramuka tali temali, baris berbaris, seperti itu ya kakak ya. Tapi ternyata di dalam pramuka tuh banyak sekali hal-hal yang memang kita pelajari terkait pembentukan generasi muda kakak. Jadi pramuka itu berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter kuat, mandiri, dan cinta akan tanah air kakak. Jadi biasanya ada juga yang dibilang kita biasa ada ikut pelatihan bela negara, seperti itu kakak. Jadi kita hal-hal seperti itu yang kita pelajari sehingga bisa membentuk karakter muda. Terus selain itu juga melalui kita bisa melalui pramuka itu bisa menanamkan nilai disiplin, kepemimpinan, serta kepedulian terkait sosial kata.
1: Oke. Okay.
2: Kalau di pramuka itu bisa menanamkan nilai disiplin, kepemimpinan, serta kepedulian terkait sosial.
1: Iya, mungkin menurut kakak karakter apa yang paling dibutuhkan generasi muda Indonesia untuk saat ini?
0: Yang paling utama itu paling kejujuran kakak.
1: Kejujuran.
0: Iya, integritas, kejujuran, terus adaptif karena kita diminta untuk tangguh dengan keadaan era digital sekarang ini kakak.
1: Oke. Okay. Iya, untuk kakak Erna nih, banyak masyarakat yang belum mengenal Saka Wira Kartika. Iya. Apa yang membedakan dengan gugus depan pramuka pada umumnya?
0: Benar. Baik, terkait Saka Wira Kartika, jadi kakak Saka itu kepanjangan dari Satuan Karya. Jadi Satuan Karya. Iya, Satuan Karya itu ada ketika adanya perjanjian antara kuartir daerah pramuka, kuartir nasional, yaitu kepengurusan pramuka tingkat nasional, tingkat Indonesia nasional, di mana mereka punya adanya kerjasama dengan instansi tertentu. Jadi kalau untuk di Saka Wira Kartika sendiri adalah Saka yang pramuka atau instansi yang punya kerjasama dengan Angkatan Darat kakak. Tentara Angkatan Darat. Jadi masing-masing kita punya apa TNI ada tiga matra darat, ada tiga matra darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Udara. Nah untuk Wira Kartika sendiri fokus di Angkatan Darat seperti itu.
1: Kalau di Angkatan
0: Darat. Iya, jadi kita belajarnya terkait pembelajaran yang ada di Angkatan Darat. Karena kalau untuk gugus depan itu biasanya fokus di sekolah-sekolah saja.
1: Untuk di sekolah-sekolah.
0: Iya.
1: Itu. Apa saja yang menjadi materi pembinaan yang diberikan kepada anggota Saka Wira Kartika?
0: Iya, kalau kita punya yang namanya krida kakak. Krida itu kurang lebih kalau istilahnya di sekolah mungkin lebih ke masuk di dalam jurusan. Jadi kalau krida masing-masing Saka itu punya kridanya beda-beda. Kalau kami di Saka Wira Kartika itu kridanya ada 5 kakak. Yang pertama kita belajar yang namanya nafrat atau navigasi darat. Itu kita mempelajari terkait bagaimana cara kita mengetahui arah mata angin, menggunakan kompas, terus GPS gitu. Mulai dari GPS yang mungkin manual atau sudah sekarang yang lebih modern juga ada seperti itu. Ya, mungkin kita tinggal lihat kita sudah tahu kita punya posisi di mana seperti itu. Yang kedua kita punya yang namanya pioneering kakak. Ya itu terkait dengan bagaimana kita mempelajari tali temali, terus ikatan, simpul seperti itu. Nanti ada pembuatan tandu dan sebagainya kakak. Terus untuk yang ketiga kita punya krida yaitu namanya mountaineering. Mount di mana itu mount adalah kita belajar terkait bagaimana cara naik gunung, turun gunung, melalui lembah gitu kayak perairan, iya bagaimana safety-nya gitu seperti itu. Nah, terus karena tidak mungkin kita melihat ada jurang atau ada lembah dalam kita langsung lewat saja. Itu ada caranya bagaimana untuk kita lewati. Mungkin lihat dulu kedalamannya, iya hal-hal yang bisa membahayakan kita nantinya ketika kita melewati lembah itu atau sungai itu. Terus yang keempat kita punya yang namanya survival, krida survival. Itu bagaimana kita diajar bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di alam bebas tanpa menggunakan alat-alat modern kakak. Jadi adik-adik biasanya kami lepas di hutan itu termasuk kami juga yang pembina karena di Saka Wira Kartika ada pembina tentara juga kami didampingi. Terus kita lepas 3 hari biasanya 3 hari 2 malam ataupun 2 hari semalam kita dilepas di hutan terus tanpa menggunakan alat-alat modern kakak. Jadi kami cuma dibekali air terus beras sama garam itu aja. Nanti bagaimana caranya kita putar otak untuk masak makan dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk masak biasanya karena tidak dibekali kompor di book ini jadi termasuk pembuatan api kakak kita tidak di diperbolehkan untuk menggunakan korek, ya karena itu sudah masuk dalam modern, kan? Kita cari bagaimana caranya selain mungkin pakai batu, kalau mungkin batunya lembab.

0: kita bisa pakai dengan bambu yang kering yang memang kita sudah buat, yang itu nantinya bisa menghasilkan api. Terus yang ketiga, yang kelima kita punya yang namanya penanggulangan bencana, kakak.
1: Penanggulangan
0: bencana itu di mana kita diajar untuk turun sama-sama atau terlibat langsung. Yang tadi saya sampaikan bahwa pramuka punya sifat kepedulian. Jadi kita diminta untuk turun langsung sama bapak-bapak tentara pasca bencana, kakak. Jadi saya cerita pengalaman sedikit di tahun 2010, kalau tidak salah, kalau saya salah mungkin kakak dong bisa koreksi. Di tahun 2010 tuh kita pernah menjadi relawan, kakak, kurang lebih 2 bulan berapa hari, hampir 3 bulanan itu. Itu tahun 2010 itu tahun 2010 itu banjir bandang Washor.
1: Banjir
0: bandang di Washor. Terus masyarakat situ dievakuasi ke Kodim. Jadi kita ikut turun di dengan bapak-bapak tentara. Kita dibagi tugas perempuan atau putri. Itu kita standby di lapangan Kodim, di mana lapangan Kodim itu dijadikan tempat untuk pengungsian, kakak. Jadi lapangan yang besar itu dibukakan tenda segala macam seperti itu. Terus putra dibagi dua, yang satu evakuasi ikut bapak tentara dong, evakuasi mayat, yang satunya itu untuk logistik mereka ini bawa logistik tuh, kakak. Jadi teman-teman putra dong ikut kapal perang, kak. Jalan ke Washer sana dong, bolak-balik, ada yang evakuasi mayat, ada yang bawa logistik kayak sayur-sayur seperti begitu untuk bagi ke sana. Nah, kurang lebih sekitar 2 bulanan kita perempuan putri standby di lapangan Kodim, kita sebagai relawan untuk bantu sortir pakaian bekas yang dikasih sama yang masih layak dipakai, dikasih sama orang lain tau, dikasih untuk sumbangan gitu, untuk kita bagikan ke korban-korban situ. Kurang lebih ada berapa ya, saya sudah lupa itu, kakak. Pokoknya banyak sekali, kurang lebih seperti itu, kakak. Jadi kalau untuk di Gudep, di sekolah-sekolah yang tadi saya sampaikan di awal, itu mereka fokus lebih ke teknik kepramukaan, mungkin kayak tali temali yang orang pahami itu, terus mapor gitu-gitu, kakak. Iya, tapi kalau untuk di Saka Wirakartika kita fokus memang betul-betul yang sesuai dengan kita punya jurusan seperti itu.
1: Ya, mungkin ke Alidia nih. Nah, untuk ke Alidia sendiri, sejak kapan bergabung di pramuka nih?
2: Saya mulai aktif di kepramukaan itu dari SD.
1: Yang membuat kakak tertarik untuk menjadi anggota Saka Wirakartika sendiri?
2: Karena di pramuka Saka Wirakartika itu banyak kridanya, seperti yang Kak Erna tadi sampaikan, kita tidak hanya materi tapi memang turun langsung ke lapangan, langsung mempraktekkan, seperti kita dilepas di hutan, naik gunung, turun gunung. Kita bakti sosial, terus ada juga jalan-jalannya keluar kota. Itu bonusnya.
0: Bonusnya.
1: Apa pengalaman yang paling berkesan nih selama mengikuti kegiatan pramuka sendiri?
2: Banyak sih, karena dari pramuka saya jadi ikut gabung ke banyak relasinya, lebih tepatnya seperti diikut kegiatan, dikirim keluar, terus gabung ke dewan kerja cabang, lebih banyak kenal teman-teman yang memang kayaknya tidak pernah ketemu, tapi di pramuka kita ketemu dari berbagai sekolah. Ya, seperti itu.
0: Kurang lebih dia ikut di Saka Wirakartika dari SMP, kakak.
1: Dari SMP.
0: Iya, teman-temannya juga banyak yang masih aktif sampai sekarang. Mereka sudah di semester akhir sekarang.
2: Sudah kuliah.

0: Ada satu tempat yang kita jadikan tempat beristirahat, mungkin kayak kampung, maksudnya menjaga keamanan juga gitu kakak. Jadi takutnya adik-adik perempuan mungkin butuh
1: Iya, benar.
0: kamar mandi atau
1: Benar.
0: seperti apa, mungkin agak bisa lebih safety seperti itu. Jadi biasanya kita kalau untuk tidur kita cari kampung kakak, terus
1: Cari
0: nanti mungkin
1: kampung.
0: iya ada balai kampung. Tapi biasanya selain balai kampung biasanya kita ini disuruh bawa apa namanya mantel, disuruh untuk buat bivak.
1: Iya.
0: Bivak itu kayak tenda darurat
1: Tenda
0: gitu.
1: darurat.
0: Dibuat. Nanti kita buat sendiri pakai kayu-kayu yang ada di situ. Biasanya bivak itu terbuat dari mantel.
1: Iya, mungkin kembali ke Kakak Erna lagi nih. Bagaimana Pramuka dapat membantu mencegah kenakalan remaja seperti mungkin perundungan, penyalahgunaan narkoba, atau maupun pengaruh negatif media sosial saat ini?
0: Ya, kalau untuk Pramuka sendiri, Pramuka itu biasanya kan kita ajar terkait hal-hal positif ya kakak ya. Otomatis kalau adik-adik yang memang benar-benar mau serius terus mendalami terkait Pramuka, pasti saya rasa dia akan bisa membenahi diri nih. Oh iya, ini kegiatan-kegiatan yang tidak boleh kami ikuti. Terus ada mungkin yang boleh kami ikuti seperti itu kakak.
1: Bagaimana peran TNI AD dalam melalui Kodim ya 1801 Manokwari dalam mendukung kegiatan pembinaan pramuka sendiri?
0: Kurang lebih kakak kami di Saka Wirakartika sudah aktif dari tahun 2009. Kebetulan saya anggota pertama yang direkrut pertama kali ketika Saka Wirakartika itu dibentuk di tahun 2009, dan posisi 2009 itu saya sudah kelas 1 SMA ya kakak ya. Jadi sudah ikut Pramuka dari Saka Wirakartika khususnya dari tahun 2009 itu. Jadi kurang lebih berapa belas tahun ini sekarang kalau 2026. Untuk ini seperti yang tadi saya ceritakan untuk peran TNI AD atau tentara itu kakak, sangat mendukung sekali karena memang contohnya salah satunya ya kayak saya bilang kemarin kegiatan apa kita jadi relawan itu. Nah kalau memang mereka tidak mendukung kan otomatis kita nggak dipanggil ya gitu ya untuk di apa dipanggil untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan apa sosial seperti itu. Banyak mereka ada dari angkatan darat khususnya Kodim ini, mereka punya kegiatan apa bakti bakti ya kerja kayak kegiatan bakti untuk bersih-bersih daerah daerah-daerah dekat Kodim situ. Biasanya tuh rutin sebulan apa seminggu gitu, di setiap hari Jumat itu kita sering dilibatkan
1: daerah Kodim.
0: Iya, di daerah-daerah Kodim kita sering dilibatkan. Baik. Seperti itu. Terus untuk Kodim ini memang sangat mendukung sekali kakak, kita mau kemanapun di ACC gitu, jadi enak kakak.
1: Kembali ke anak-anak zaman sekarang nih, terkait dengan anak muda zaman sekarang, apakah Pramuka juga membekali anggotanya dengan keterampilan yang berguna untuk dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat?
0: Baik, saya rasa yang tadi di Pramuka itu memang kita membentuk karakter tuh kakak. Jadi dimana awalnya mungkin adik-adik punya karakter yang pemalu gitu ya.
1: Benar.
0: Mungkin yang kayak dibilang anak-anak zaman sekarang yang kayak ekstrovert.
2: introvert
0: ya, introvert. Introvert apa?
2: Suka
0: sendiri-sendiri, menyendiri, atau mungkin pemalu-pemalu gitu. Ketika masuk Pramuka itu kita ajari yang namanya bisa berani bicara di depan kakak, public speakingnya juga. Terus mungkin kalau memang berdiri sendiri mereka masih takut, biasanya kita bagikan kelompok kakak. Kita bagikan kelompok, terus kita ajari apa dinamika kelompok seperti itu. Jadi lama kelamaan itu mereka punya apa rasa percaya diri tuh kakak, sudah mulai tumbuh gitu. Jadi contohnya saja ke saya, kakak saya dulu tidak berani untuk bicara di depan. Betul ya, benar, masih SMP itu nggak berani sekali untuk bicara di apa muka-muka umum. Tapi SMA mulai belajar Pramuka, saya bergabung di pengurus tingkat daerah juga, akhirnya alhamdulillah sekarang kalau mau berdiri-berdiri sudah bisa jadi MC kakak, lumayan kan kakak sih perannya. Terus kerja juga sudah apa namanya lebih berani gitu kakak, mungkin karena suka berbicara juga toh, jadi bermanfaat sekali kalau masuk Pramuka.
1: Oke. Nah ini juga ada, apakah Pramuka juga membekali anggota ya Oh iya, itu sudah dijawab.
0: Iya, benar.
1: Nah ini untuk pendengar nih yang ingin bergabung di malam hari ini, mungkin ingin bertanya-tanya ya terkait dengan Pramuka. Pastinya topik kita juga di malam hari ini dengan gerakan Pramuka, benteng pembentuk.

0: bikin karakter generasi muda, Anda dapat mengirimkan setiap pertanyaan Anda di line WhatsApp kami, ada di 08 12 9971 0111 atau di 0823 11 76 11 45, ya. Pastinya yang ingin bergabung langsung saja mengirimkan setiap pertanyaan Anda, karena kita masih punya kesempatan selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, buat Kak Erna nih, sudah ada satu pertanyaan masuk dari pendengar nih. Apa Pramuka hanya diperuntukkan bagi pelajar saja?
1: Iya. Kalau yang tadi di gugus depan ya kakak ya, ya kalau itu memang harusnya untuk pelajar, karena gugus depan itu memang terkhusus teman-teman yang ada yang punya pangkalan yang namanya sekolah kakak. Jadi gugus depan itu istilah untuk apa? Kita mengatakan sekolah seperti itu. Nah, otomatis punya sekolah ya, gitu. Nah, tetapi di gugus depan teritorial khususnya di kita Wira Kartika juga itu punya yang namanya gugus depan teritorial. Nah, gugus depan teritorial itu dibentuk guna menggabungkan adik-adik yang atau kakak-kakak yang memang putus sekolah. Begitu, atau mungkin mereka yang sudah terlanjur dibilang maaf nakal gitu ya, yang mungkin mungkin tidak sempat bersekolah, terus mungkin sudah salah jalan. Nah, itu mereka bisa dimasukkan di dalam itu kakak, jadi tidak perlu harus yang pelajar, jadi bisa masuk kalau untuk di gugus depan teritorial. Tapi kalau untuk gugus depan yang pada umumnya harus pelajar seperti itu.
0: Jadi anak-anak yang mungkin sempat untuk tidak bersekolah juga bisa ditarik untuk bergabungnya.
1: Bisa kakak, bisa.
0: Nah, ada juga bagaimana cara bergabung dengan Saka Wira Kartika di Manokwari.
1: Iya, jadi kakak-kakak dorang mungkin atau mama dorang yang punya anak-anak yang mau digabungkan di dalam pramuka kami di Saka Wira Kartika Kodim 1801 Manokwari, bisa cek kita punya riwayat kegiatan ada di Instagram namanya Saka Wira Kartika _ Manokwari. Selain itu kalau memang mau bergabung bisa datang langsung di hari Minggu setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah, karena kita di bawah naungannya Angkatan Darat, kita nggak boleh telat kakak. Jadi biasanya jam 2 lewat 7 itu sudah paling terlambat sekali untuk kita apel. Kalau lebih dari itu ya konsekuensinya
0: jam konsekuensinya
1: berarti pusat. Nah, yang paling ini kita gratis, tidak ada pembayaran sama sekali seperti itu.
0: Sejauh ini pembinaan untuk mereka yang baru-baru bergabung itu apa sudah langsung bisa diajak untuk turun lapangan mungkin?
1: Ya, jadi kalau kita biasanya ada program kerja. Jadi kita buat selama 6 bulan program kerjanya. Nanti mulai
0: setiap minggu jadwalnya atau
1: setiap minggu jadwalnya?
0: Hari Minggu.
1: Setiap minggu hari Minggu saja. Hari Minggu saja. Jadi dalam 1 bulan cuma 4 kali pertemuan di hari Minggu jam 2 siang di Kodim, langsung boleh datang masuk lewat penjagaan, bapak-bapak tentara situ sudah tahu kalau baju pramuka berarti anak pramuka di situ. Nanti boleh beri salam masuk ke atas seperti itu.
0: Jadi itu setiap minggu 4 kali pertemuan.
1: Iya, 4 kali
0: setiap
1: pertemuan.
0: Bulan, ya?
1: Setiap bulannya.
0: Dan itu untuk anggota baru berlangsung selama 6 bulan.
1: Kalau anggota baru biasanya kita ada masa orientasi dulu, bukan orientasi yang seperti kalau di sekolah dulu kita bilang moska itu bukan, tetapi mereka mereka masuk, kita mungkin ajari dasar-dasar dulu, dasar-dasar iya kita kenali Wira Kartika tuh seperti ini, terus karakter-karakter teman-temannya seperti ini gitu, mereka mulai. Ini biasanya 3 bulan kakak, setelah itu kita ada yang namanya perkemahan penerimaan tamu ambalan. Jadi teman-teman yang baru tadi kita kukuhkan menjadi anggota aktif di Saka Wira Kartika setelah 3 bulan latihan aktif, dan itu di absen.
0: Nah, untuk yang misalkan nih ada yang suka-suka biasa kalau di sekolah kan dibilang bolos atau mungkin malas masuk nih, kira-kira bagaimana itu?
1: Malas masuk ke sekolah gitu ya.
0: Maksudnya malas masuknya ikut kegiatannya gitu.
1: Ikut kegiatan
0: rumah. Itu dipanggil lagi atau dibiarkan aja.
1: Jadi kalau kita itu biasanya dalam sebulan 4 kali latihan kakak, itu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga biasanya kita latihannya di Kodim. Tetapi minggu keempat itu biasanya saya buat kegiatan di luar.
0: Supaya enggak jenuh.
1: Iya benar. Jadi kegiatannya mungkin kita naik ke Gunung Meja, hiking begitu, terus mungkin ke Pasir Putih, mandi-mandi, tapi sambil ada pelajaran yang juga kita dapatkan, mungkin bakti, terus mungkin kita sekalian pelajari terkait cara renang, karena kita punya salah satu syarat kecakapan khusus ketika mau naik pangkat itu harus tahu gaya renang, gak harus tahu berenang sebenarnya sih, tapi kalau bisa berenang itu lebih bagus, nilai plusnya ada seperti itu. Nanti supaya teman-teman itu mungkin mereka nggak rasa jenuh yang tadi kakak sampaikan ya. Terus nanti ada beberapa kali teman-teman kalau tidak aktif, kita panggil kembali, kita ajak, kita chat secara japri. Yuk, mari, kenapa, kendalanya seperti apa gitu. Biasanya adik-adik banyak mungkin yang ini ya kakak ya, kendaraan. Jadi iya, mereka sebenarnya aktif, cuma karena kendaraan jadi akhirnya mereka enggak datang untuk ini. Biasanya kita cari solusi yang bisa jadi kita pakai uang kas dulu, dibayarkan uang aja, enggak apa-apa, datang aja nanti kita bayarin gitu-gitu. Terus mungkin diikutkan teman-teman yang lain yang mungkin searah rumahnya, boleh ikut ini, boleh ikut ini, seperti itu kakak.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, kami hadirkan dulu satu tumbang pilihan menemani suasana malam hari Anda. Selepas itu kita akan kembali berbincang-bincang terkait dengan topik kita di kesempatan malam hari ini ya. Gerakan Pramuka, Benteng Pembentukan Karakter Generasi Muda.

0: Iya, baik. Sudah mendengar di manapun Anda berada ya, di kesempatan malam hari ini. Bah, kembali lagi kita masuk dalam obrolan komunitas kita di malam hari ini ya, terkait dengan topik kita, Gerakan Pramuka, Benteng Pembentukan Karakter Generasi Muda. Iya, baik. Mungkin ke Kakak Erna nih di kesempatan malam hari ini. Ya, mungkin bisa diinformasikan juga untuk jumlah anggota Pramuka saat ini.
1: Ya, bahas di kalau jumlah pramuka ya,
0: terkait dengan anggota
1: di Saka Wira Kartika ya Kak ya, khususnya kalau untuk anggota pramuka seluruh Indonesia kita tidak tahu. Jadi ya, kalau untuk khususnya di Saka Wira Kartika Kodim 1801 Manokwari itu kami kurang lebih yang aktif sekitar 40 sampai 50 orang Kakak. Jadi kita tidak hanya adik-adik yang besar-besar Kakak, jadi ada adik-adik yang kecil-kecil juga ada.
0: Untuk kegiatannya sendiri karena mungkin ada yang masih usia-usia muda seperti mungkin yang masih kecil-kecil, mungkin SMP atau, itu dibedakan atau semuanya sama kegiatannya?
1: Kita bedakan Kakak. Jadi biasanya ada kegiatan-kegiatan yang memang kayak jadi Saka itu sebenarnya satuan karya, itu sebenarnya sesuai dengan aturan itu hanya diikuti oleh teman-teman atau adik-adik yang sudah berumur 16 sampai dengan 21 tahun, di mana mereka sudah yang masuk di dalam golongan pramuka penegak. Seperti itu, iya penegak. Jadi 16 tahun ke atas Kakak, itu sudah masuk dalam penegak. Itu yang boleh ikut Saka. Tetapi karena kami di Saka Wira Kartika punya yang namanya gugus depan teritorial, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa gugus depan ini bisa terima adik-adik yang mungkin tidak punya sekolah ataupun tidak punya gugus depan, atau mungkin teman-teman yang putus sekolah bisa masuk di situ. Jadi akhirnya kita boleh menerima semua. Jadi gugus depan itu boleh dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA Kakak. Jadi kita punya anggota lengkap. Dari ada yang paling kecil umur 7 sampai dengan 10 tahun itu dinamakan golongan siaga, terus di umur 11 sampai dengan 15 tahun itu dinamakan golongan penggalang. Nanti iya penggalang itu biasanya adik-adik dari kelas 6 terus kelas 1, 2 dan 3 SMP ya. Sampai dengan di 16 sampai dengan 21 tahun itu adik-adik penegak, terus nanti 22 tahun sampai 25 tuh kayak gini mereka yang sudah pandega. Iya, sudah lebih dewasa lagi gitu Kakak.
0: Ah, untuk adik-adik yang masih di bawah usia 16 tahun nih, apa mungkin ketika ada kegiatan di misalkan jalan-jalan ke hutan, itu mungkin mereka juga diajak atau?
1: Biasanya kita pilah. Ya, biasanya kita pilah mungkin adik-adik yang kita lihat kondisi fisiknya sudah memadai, mungkin mereka sering ikut pramuka juga atau Kakak, terus lihat dari semangatnya sering aktif, kita ajak. Jadi itu sebagai bahan ini ya, apa supaya adik-adik yang lain mungkin rasa kayak oh dia bisa gitu. Harusnya saya juga dong gitu-gitu. Jadi bentuk karakternya itu keluar seperti itu Kakak.
0: Nah, kegiatan-kegiatan seperti yang pernah dilakukan oleh pramuka, misalkan seperti bertahan, contoh macam bertahan hidup di
1: alam,
0: alam itu ada tempat-tempat tertentu yang memang sudah disurvei dari awal atau langsung diterjunkan saja?
1: Iya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, biasa Kakak kalau ada tempat-tempat yang baru itu kita paling suka sekali untuk mencoba hal-hal baru Kakak. Jadi kalau ada tempat baru, yuk, ayo kita survei yuk, survei ya. Nah kalau tempatnya bagus, mungkin memadai untuk kita nantinya bikin kegiatan, bikin seperti itu Kakak. Jadi biasanya kita adakan yang namanya survei terlebih dahulu, terus sebelum survei mungkin kita dibilang apa ya Kak, kalau kita ini mungkin proposal dulu ya Kak ya, proposal. Kita sampaikan dulu ke atasan, maksudnya ke kita punya pembina, nanti pembina sampaikan ke atasannya lagi untuk penanggung jawab di Kodim untuk apakah ini boleh di ACC atau tidak nih gitu. Jadi nanti kalau sudah di ACC ya kita adik-adik kayak Ali, terus saya, terus ada adik-adik beberapa lagi yang saya, yuk jalan sama-sama yuk kita cek tempatnya bagus nggak nih dijadikan kegiatan tempat apa, mungkin hiking kah, terus atau yang tadi kayak kita pengembaraan yang kita dilepas di dalam hutan seperti itu Kakak.
0: Nah kalau untuk apa macam kegiatan-kegiatan ini, apa yang paling jauh untuk seputaran Manokwari ini di daerah mana?
1: Mungkin kita pernah coba dari Indramayu sampai dengan Nuni.
0: Indramayu sampai Nuni.
1: Iya, posisi dalam Kakak-kakak bayangkan tuh, tapi kita lewat hutan itu Kakak. Terus pernah sekali juga dari Marina. Dulu RSUP itu dulu belum ada kan, masih bangun pagar keliling itu. Kita lewat situ, nanti tembusnya juga di Indramayu.
0: tembus
1: gitu. Iya, kita buka jalan kakak, kita tidak tahu jalan tapi kita buka jalan. Yang penting itu tadi kita pelajari yang namanya navigasi darat toh, kita tahu arah-arahnya kemana nih gitu. Nanti di ini juga pantau sama tentara.
0: Kalau untuk kendala-kendalanya seperti kegiatan seperti itu, mungkin ada kendala atau sejauh ini mulus saja jalannya?
1: Alhamdulillah mulus-mulus sih, cuma kadang biasanya kalau kita izin terus dari pihak angkatan, dari pihak Kodim, biasanya mereka lihat dulu mungkin kondisi Manokwari lagi baik-baik sajakah atau tidak gitu. Biasanya kan kita tidak tahu ya, biasanya sering terjadi pemalangan tiba-tiba, tuh tidak tahu ada apa, masalah apa, tiba-tiba ada palang. Nah itu mungkin jadi bahan pertimbangan sih dari pihak Kodim. Tapi biasanya kalau kita izin, langsung diizinkan saja, yang penting ada yang temani seperti itu.
0: Untuk pihak Kodim sendiri, kalau macam ada kegiatan seperti itu, mereka juga ikut mengawal atau?
1: Wajib mengawal. Ada salah satunya ya, mungkin pembina saya tadi kan memang dari Angkatan Darat kakak ya. Biasanya juga dia kalau memang sendiri tidak bisa backup, minta mungkin ada tambahan anggota lagi untuk backup. Biasa kita kegiatan di Kodim pun, biasa kalau malam-malam itu ada tentara juga yang jaga gitu. Tapi mereka sembunyi biar adik-adik nggak kelihatan.
0: Nah, untuk kegiatan-kegiatannya sendiri apa, cuma

pergi ke apa namanya Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebetulan waktu itu saya yang jadi kontingen pemimpin kontingen Papua Barat. Jadi saya bawa semua yang ada di Papua Barat untuk berangkat ke Kendari. Terus salah satunya kebetulan Saka Wirakartika yang ikut ke sana sebagai peserta ke Kendari. Terus pernah kita jalan, ini hanya itu untuk kegiatan nasional kakak. Kalau untuk jalan-jalan bisa, kami pernah ke Ambon, ke Biak, itu yang tadi jalan-jalannya juga harus ada kak. Jadi apresiasi sih sebenarnya kakak, tapi ya kita harus pontang-panting cari bazar dulu kakak, cari uang. Cari uang. Terus kebetulan adik-adik ini saya kembangkan ya kakak ya, dari mereka dari SMP, terus SMA masih aktif-aktif, saya berusaha untuk adik-adik ini bagaimana mereka bisa berkembang. Jadi akhirnya ketika ada pemilihan pengurus, biasanya saya ikut gabungkan kakak. Jadi mereka ada yang sudah ini

0: Dan sekitar 20, saya kurang tahu kalau memang masih ada updatean lagi kakak gitu. Jadi mereka pergi di Bangka Belitung, terus kemarin yang nama Jericho itu berangkat ke Jakarta untuk kegiatan bakti Saka Wira Kartika. Jadi itu khusus untuk Saka Wira Kartika, tapi kegiatannya bakti, dan pulang-pulang menang. ada lomba-lomba yang diikuti.
1: Oh, ada
0: lomba-lomba kakak. Lomba-lomba. Jadi jadi yang kita ke Kendari kemarin itu di Saka Wira Kartika, adik saya ada yang juara bongkar pasang senjata. Bongkar pasang senjata kan, dilatih dulu di sini kan kakak, dilatih dulu di sini, nanti di sana ikut lomba perempuan. Iya.
1: Kalau untuk Kak Alidia sendiri, apa kegiatan-kegiatan perlombaan seperti apa yang sudah pernah diikuti, mungkin ada?
0: Di Kuarda tuh yang menang pegang piala.
1: Sudah pernah.
2: Kita menang melukis. Kita kebetulan ikut lomba melukis di tembok. Jadi waktu itu di pagar-pagarnya kantor Kuarda, itu kebetulan diberikan lomba untuk melukis masing-masing Saka. Itu kegiatannya kayaknya
0: Ulang tahun hari Pramuka kayaknya.
2: Hari Pramuka. Jadi kita dari Wira Kartika kita melukis, kebetulan dapat juara. Terus
0: teman-teman lain ada yang dapat
2: baris berbaris.
0: PBB menang juga.
2: Itu juga menang. Terus
0: Tali temali
2: yel-yel, itu juga kita menang.
1: Itu di daerah mana itu lombanya? Manokwari atau
2: Manokwari.
1: Manokwari. Kalau di luar daerah mungkin sudah pernah ada yang Kak Alidia ikuti lombanya atau belum, sejauh ini cuma di daerah Manokwari?
2: Sejauh ini cuma di Manokwari.
1: Untuk masuk dalam anggota Saka Wira Kartika ini, apakah ada syarat-syaratnya?
0: Kembali lagi ke kakak yang saya sampaikan, kalau untuk Saka itu memang syaratnya salah satunya mereka harus penegak yang umur dari 16 sampai dengan 21 tahun. Ya harus, itu harus, karena kalau sudah memang aturan tertulisnya seperti itu kakak. Baik. Terus selebihnya sih sebenarnya yang penting mau aja. Karena kalau biasanya ikut-ikut teman, takutnya teman tidak datang, dia juga tidak datang. Jadi harus ada kemauan sendiri, itu syaratnya.

0: Jadi dialog malam ini saya persilakan mungkin masing-masing, tapi dari Kakak Erna dulu di malam hari ini ya, di terkait dengan mungkin ada pesan singkat untuk adik-adik dan teman-teman di luar sana, baik yang sudah masuk dalam anggota Saka maupun yang mungkin ingin masuk mengikuti anggota Saka.
1: Iya, fokus ke anggota Saka berarti ya Kakak. Iya. Saka Wirakartika ini kita bukan belajar terkait tali temali saja. Banyak hal yang kita pelajari di dalam itu, termasuk kebersamaan, kekompakan, terus kekeluargaan, terus mengubah kita punya karakter juga. Jadi mari kita sama-sama jadikan Pramuka sebagai wadah pembelajaran, terus kita bisa berkarya di dalamnya, terus mengabdi dan juga membangun kita punya karakter yang sebelumnya mungkin pemalu ya. Jadi lebih ke berani, terus mau bicara, seperti itu sih Kakak.
0: Baik, kalau untuk dari Kakak Alidia sendiri, pesan-pesannya?
2: Pesan saya untuk teman-teman generasi muda atau generasi zaman sekarang, jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Baik. Karena biasanya takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Ketika takut gitu, terus sudah akhirnya tidak mau
0: mencoba.
2: Saya di sini saya sudah. Jadi ayo gabung di Pramuka. Jadi karena lewat Pramuka ini kita tidak hanya belajar materi, tapi kita ada keterampilan teknisnya, terus menempa mental, membangun karakter yang mungkin dulu bagaimana buruk, banyak buruknya, tapi lewat Pramuka jadi banyak baiknya. Terus disiplin. Dan di Pramuka ini banyak rasa kebersamaannya. Jadi jadikan setiap tantangan atau proses di Pramuka itu menjadi bentuk diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Iya. Mungkin Kakak saya tambahkan sedikit ya Kakak ya. Mulai dari kita punya diri sendiri itu, mari kita mulai dari kita punya diri sendiri untuk memberikan dampak bagi diri sendiri pertama, terus nanti untuk dampak itu semuanya akan berdampak kepada orang lain juga. Terus ketika orang lain bilang tidak bisa, tuh bilang saja kalau bisa.
0: Iya,
1: gitu. Terus mari kita kelilingi kita punya diri ini dengan orang-orang yang mempercaya kita punya mimpi Kakak.
0: Iya, terima kasih untuk Kakak Ernawati dan juga Kakak Aldia di malam hari ini atas diskusi yang sangat inspiratif ya. Di malam hari ini semoga perbincangan ini semakin banyak generasi muda yang tertarik bergabung dalam gerakan Pramuka dan menjadikan sebagai tempat belajar kepemimpinan, kedisiplinan, serta pengabdian kepada masyarakat. Ya, pendengar, saya Agung Sarungalo beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Sahabat RRI, salam Pramuka, sekali di udara, tetap di udara.
1: Salam Pramuka.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Ya, sudah mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Tro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
3: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit

0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT PLNI dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Tempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT PLNI periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Prio Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020, serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung dasa asuransi perkapalan PT PLNI kepada Jasindo.
1: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT PLNI oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT PLNI periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
0: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media.

0: Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
1: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
0: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
3: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
4: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
3: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi.

0: koordinasi di tingkat regional maupun internasional.
1: At the region level,
2: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
5: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ditjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Ditjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
6: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memampukan data kepada kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan tab reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemahaman yang diperlukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
4: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Macam-macam gitu, apalagi di masalah umum demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
1: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Jalan Selatan, cuman sudah ada di Bintiayu.
7: Kebakaran hutan dan lahan, karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan lain juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutup ruas jalan di kawasan Jalan Cekriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur Rahel Magat menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
1: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 517 untuk 17 kecamatan.
7: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Ujoro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
8: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau bisa dikurangi apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
7: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul di Tolori kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah pendengar dimanapun Anda berada, lagi-lagi pilihan mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu tanah Papua dari Trio Ambisi dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di malam hari.

So, tuan saudara pendengar, bahkan di mana saja anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah monitor siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi, pada pukul 04.55 menit waktu Indonesia Timur, pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Manokwari. Thank you.

Selamat pagi saudara Nusantara dimanapun berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Suara kita di lembaran pertama di bulan Agustus tahun 2026 yang menemani Anda di Lintas Pagi atau di Day Part 1, saya Neliman Suara bersama Joshua Makalo akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Harapan jumpa Anda di pagi hari ini. Semoga Anda semua sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Peringatan selama kami menemani Anda untuk informasi warta berita aktual dapat Anda ikuti nanti di pukul 6 warta berita daerah dan di pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur informasi warta berita secara sentral dari Pro 3 Jakarta. Ragam informasi akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar untuk Anda, kita akan ikuti acara yang pertama, siraman rohani Kristen, siaran religi bersama Evangelis Martinus Padua.

pesan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh. Dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH. Yod artinya tangan. Ha artinya melihatlah. Wow artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2 Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3 Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci, dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan. Jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendirian menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang. Lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu

biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10.000 saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10.000 itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku. Aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, satu, kita mengasihani seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Dua, kita mengampuni seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang
membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada

seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman. Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang. Buatlah Tuhan yang di unik ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alamnya ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba-hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus.

Hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan stafnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk bangsaku. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini, dan mereka hidup seperti firman ini, itu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah, sehingga dari SMA, SMP, SD, TK, mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung, mereka bodoh. Bapa, hamba berdoa untuk guru-guru SD, supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi. Tuhan, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak korupsi uang negara, tetapi uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapa, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini, guru-guru, penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya, dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta,

Pendengar dimanapun berada, pujian rohani keruang dengan anda kami akhiri dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Nancy Titi Lydia Weiser saat membuka sosialisasi evaluasi kinerja pemerintah digital di Papua Barat pada Jumat 31 Juli 2026. Nancy mengatakan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi sekedar pilihan tetapi telah menjadi sebuah keharusan. Pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Ia menjelaskan pemerintahan pusat telah menetapkan regulasi dan indikator yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengukur, mengevaluasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen Pan-RB nomor 8 tahun 2026. Menurutnya, sosialisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme evaluasi, indikator kinerja hingga strategi peningkatan indeks evaluasi pemerintah digital. Melalui sosialisasi ini, dirinya berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme evaluasi dan indikator kinerja pemerintah digital, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan di Papua Barat. Sosialisasi dilaksanakan secara luring dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pan-RB secara virtual. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas

0: aparatur sekaligus mendorong perangkat daerah lebih aktif dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital.
1: Merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memang aman, mekanisme, evaluasi, indikator kinerja, serta strategi peningkatan nilai evaluasi pemerintah digital. Saya juga menekankan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat harus mampu meraih hasil evaluasi yang baik, bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi lebih dari itu demi menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Papua Barat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan perubahan. Dengan penguatan evaluasi kinerja pemerintah digital, Pemprov Papua Barat berharap penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin adaptif, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Pendengar, suasana haru menyelimuti ibadah pelepasan jenazah presenter LPP TVRI Papua Barat Yanto Idorwai di Manokwari pada Jumat 31 Juli 2026. Keluarga, rekan kerja, sahabat, serta berbagai unsur masyarakat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang dikenal ramah, rendah hati, dan berdedikasi dalam pekerjaannya sebagai insan penyiaran. Di hadapan keluarga dan para pelayat, Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat, Leni Sinai mengenang Yanto sebagai pribadi yang selalu menghadirkan kehangatan bagi siapa saja yang ditemuinya. Menurutnya, Yanto menjadi ciri khas yang sulit dilupakan oleh rekan-rekan di lingkungan TVRI. Leni juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian Yanto sejak dinyatakan hilang di kawasan air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak. Apresiasi diberikan kepada tim Basarnas, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, masyarakat Pegunungan Arfak, warga Kampung Sisrek dan para relawan, hingga keluarga yang tidak pernah berhenti berharap. Menurutnya, meski operasi pencarian resmi telah dihentikan secara prosedur, semangat keluarga dan masyarakat untuk terus mencari menjadi bukti besarnya kasih dan kepedulian terhadap almarhum. Harapan itu akhirnya terjawab ketika jenazah Yanto berhasil ditemukan dan dipulangkan ke keluarga. Leni mengaku terus mengikuti perkembangan pencarian melalui komunikasi intensif dengan tim TVRI yang berada di lokasi. Kabar ditemukannya Yanto membawa kelegaan di tengah duka yang mendalam yang dirasakan keluarga besar TVRI Papua Barat.
2: Kita berpapas dengan dia, yang pertama ditunjukkan adalah senyumnya sebelum dia menyapa kami. Lewat kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim Basarnas yang sudah melakukan pencarian selama 7 hari sesuai dengan SOP-nya. Kepolisian, PEGAF, masyarakat yang ada di Pegunungan PEGAF, Anggi, dan masyarakat yang ada di Kampung Sisreng. Begitu juga keluarga dan para sukarelawan yang begitu setia, yang begitu bersemangat, yang begitu peduli tentang keberadaan rekan kekasih kami Yanto Idorwai. Sehingga walaupun pencarian sudah ditutup oleh tim Basarnas, keluarga dan masyarakat, karena rasa cinta, rasa kasih, rasa peduli terhadap Yanto, mereka melakukan pencarian mandiri. Dan puji Tuhan, kabar baik, saya secara intens berkomunikasi dengan kedua rekan kami tim TVRI yang ada di lokasi.
0: Bagi rekan-rekannya, kepergian Yanto meninggalkan kehilangan yang besar. Sosoknya tidak hanya dikenal sebagai presenter, tetapi juga sebagai sahabat yang selalu menyebarkan semangat, keramahan dan pengabdian dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ibadah pelepasan jenazah pun berlangsung penuh hikmat. Isak tangis keluarga dan rekan kerja mengiringi doa-doa yang dipanjatkan sebagai penghormatan terakhir bagi Yanto Iderwai yang akan selalu dikenang sebagai pribadi sederhana dengan senyum yang menenangkan hati. Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari. Festival Raimuti 2026 diproyeksikan menjadi agenda strategis yang tidak hanya mengangkat potensi budaya bahari Papua Barat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir melalui pelibatan nelayan, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 18 Kaswari, Mejen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan Festival Raimuti 2026 bukan sekedar ajang hiburan masyarakat, melainkan bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional melalui pelestarian budaya, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Pangdam saat memimpin rapat persiapan Festival Raimuti 2026 di Aula Makodam, Jumat 31 Juli 2026. Mejen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menjelaskan penyelenggaraan Festival Raimuti 2026 sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan mendukung sejumlah program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita. Menurut Pangdam, Festival Raimuti 2026 menjadi momentum penting untuk mengangkat potensi bahari Papua Barat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir. Laut tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga identitas budaya yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Salah satu kekayaan budaya yang menjadi perhatian dalam festival tersebut adalah tradisi perahu tradisional. Selain berfungsi sebagai alat transportasi, perahu tradisional juga merupakan simbol kearifan lokal masyarakat pesisir yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Festival Raimuti 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya Lomba Perahu Dayung Tradisional, Lomba Perahu Mesin, Basar UMKM Panggung Hiburan Rakyat, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pangdam menjelaskan festival tersebut bertujuan melestarikan budaya bahari, mempromosikan potensi wisata daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, pelaku usaha, dan masyarakat.

Lebih lanjut, Pangda mengajak seluruh pihak memberikan dukungan penuh agar Festival Raimuti 2026 dapat berlangsung sukses, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Barat menegaskan bahwa penerapan modernisasi pertanian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar teknologi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi petani sekaligus meningkatkan efisiensi usaha tani. Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Papua Barat Herman Roystata mengatakan, modernisasi tidak selalu identik dengan penggunaan alat teknologi tinggi. Menurutnya, pemilihan metode budidaya perlu mempertimbangkan jenis komoditas, luas lahan, dan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh petani.

0: untuk saat ini mengenai modernisasi tadi ya, kami dengan segala upaya yang ada, yang menjadi tupoksi kami, yaitu menerapkan modernisasi tadi di bidang pertanian, ya kita tidak bisa serta merta kemudian tiba-tiba menuntut petani melakukan hal-hal tersebut ya, ya dengan situasi yang ada. Karena kalau kita melihat, berhati-hati sekali dengan kata modernisasi. Nah, seakan-akan kita dituntut untuk segala sesuatunya modern, ya. Makanya kaitannya dengan modernisasi tersebut, kita harus juga melihat dari sisi komunitas yang kita tanam, sisi komunitas yang dibudayakan, kemudian luasannya seperti apa, sehingga ada perimbangan antara metode yang digunakan yang kaitannya dengan modernisasi tersebut ya, metode yang digunakan, peralatan itu bagaimana, misalnya apakah peralatan itu harus peralatan yang modern sekali ya, kemudian ataukah peralatan itu sederhana, lalu itu kaitannya dengan luasan yang dibudidayakan, kemudian luasan budidaya yang dilakukan, sehingga jangan sampai kita salah menerapkan metode secara ekonomi itu tidak dapat ya. Bisa saja kita menggunakan metode-metode sederhana tetapi secara ekonomi itu menguntungkan dibandingkan kita menggunakan misalnya peralatan yang canggih, kemudian secara ekonomi itu justru tidak menguntungkan.
1: BRMP Papua Barat terus melakukan pendampingan kepada petani agar mampu memiliki teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha tani masing-masing. Melalui pendekatan tersebut, modernisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kesejahteraan petani tanpa membebani biaya produksi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat terus mengedukasi masyarakat bahwa rehabilitasi merupakan layanan pemulihan bagi penyintas penyalahgunaan narkotika, bukan bentuk hukuman. Edukasi dilakukan melalui berbagai media termasuk siaran di RRI guna menghilangkan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat. Konselor adiksi alit pertama BNNP Papua Barat, Putu Priscilia Santi mengatakan, masih banyak masyarakat yang menganggap rehabilitasi identik dengan penangkapan. Padahal, rehabilitasi bertujuan membantu penyintas pulih dari ketergantungan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif dan diterima di lingkungan sosial.
2: Jadi upayanya kita, kayak hari ini kita habis siaran di RRI, kita juga berterima kasih bahwa RRI bisa memberi ruang bagi kita untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait rehabilitasi. Karena kita tahu rehabilitasi itu masih punya stigma di masyarakat bahwa dikira mungkin ditangkap ya, padahal enggak. Rehabilitasi itu kita memberikan layanan pemulihan, kita membantu klien untuk pulih agar dia bisa kembali ke masyarakat dengan produktif.
1: BNNP Papua Barat berharap masyarakat semakin memahami pentingnya rehabilitasi sebagai langkah penyelamatan bagi penyintas penyalahgunaan narkotika. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan semakin banyak penyintas maupun keluarganya tidak ragu mencari bantuan sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Cornelia Mansuara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pendengar, terima kasih masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Saat ini sudah jam 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Kami sapa Anda untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. So, kita di akhir pekan ya, di hari pertama di bulan Agustus tahun 2026 ya. Semoga semangat ya untuk kita semua dan untuk Anda yang sudah menjalankan aktivitas di pagi hari ini, apapun pekerjaan Anda, juga tetap semangat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Peringkat informasi pagi akan kami hadirkan menemani Anda berapa saja di pagi hari ini.

Pendengar masih di FM 94.3 MHz. Pendengar, Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 120% pada 9 sektor strategis. Dan sektor ini meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan juga olahraga. Penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki kartu penyandang disabilitas, ini bisa disebut juga dengan KPD. Disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kemensos beberapa hari kemarin. Dijelaskan juga bahwa KPD ini diterbitkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas atau DNPD. Menurut Gus Ipul, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas ini telah terverifikasi dan diterbitkan KPD-nya. Ya. Kemensos menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh KPD pada tahun 2026 dan seluruhnya rampung pada tahun 2027. Dari hampir 15 juta penyandang disabilitas yang ada di DTSN itu, akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Dan masyarakat dapat mengecek status KPD ini melalui aplikasi Cek Bansos, ya. Aplikasi Cek Bansos atau laman cekbansos.kemensos.id. Penyandang disabilitas yang belum terdaftar juga dapat mengajukan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos di kelurahan maupun di layanan Kemensos. Selama masa transisi, penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD tetap dapat memperoleh konsesi. Mereka dapat menggunakan surat keterangan disabilitas dari fasilitas kesehatan atau dokumen lain yang sebelumnya telah diakui. Penerbitan KPD ini merupakan bagian dari pelaksanaan PP nomor 31 tahun 2026 dan regulasi tersebut diharapkan memperkuat jaminan kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Dengan informasi terupdate lainnya, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan ini menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport, Arif Putra Wicaksono mengatakan, persiapan pertandingan ini melibatkan koordinasi dengan pemerintahan, PSSI, hingga instansi keamanan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan dengan baik. Disampaikannya bahwa kita bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik dari polisi, TNI, BAIS, dan semua dilibatkan, dan juga bekerja dengan instansi swasta, bekerja sama dengan instansi swasta. Ini disampaikan dalam konferensi Paris Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada beberapa waktu lalu. Arif menjelaskan keamanan dan pelayanan ini menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi. Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dalam memberikan pengalaman terbaik bagi klub yang datang. Selain koordinasi penyelenggaraan, Arif juga menilai fasilitas Stadion Utama

bola kelas dunia. Indonesia Super Cup 2026 yang mempertemukan Chelsea FC melawan AC Milan ini dijadwalkan pada Sabtu 8 Agustus 2026 dan pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2020.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan melangsungkan

Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
2: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10-15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10-15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk pilek maupun gangguan pernapasan.

0: dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
1: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh asap mata juga bisa. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
0: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru, Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
2: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
0: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutlah masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut bahwa asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
4: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
5: Iyalah, termasuk merasa terganggu. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah. Jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
4: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
6: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
7: Apa bang, kalau kita jelaskan?
6: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, jadi kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
4: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
9: Ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo. Alhamdulillah semuanya. Ayo kita berdoa bersama. Semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua.
8: Sementara itu Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
9: Kepala sekolah terdiri dari dua orang, yaitu satu kepala sekolah untuk jenjang SMA dan satu kepala sekolah untuk jenjang SD.
8: Tak sendirian, Mas Rusdi Samadakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Munili Herava melaporkan selengkapnya.
10: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforianus Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
11: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
10: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
12: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
10: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di kampung Waroki, distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
13: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di kampung Waroki, distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
14: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Kapolres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
13: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
15: Meminta keadilan. Kami meminta keadilan. Keadilan harus diberikan. Dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin hukum mengawal sampai akhir apabila apa yang menjadi tuntutan kami seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres bahwa pasal yang dikenakan dalam pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang ini kami harap sekali betul ditegakkan.
13: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, massa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arlot Solila melaporkan.
3: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
16: 1, 2, 3.
17: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
18: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000, bukan ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga adalah import yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
17: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
19: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, ini bisa sekali. Ya.
17: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang cepat naik.
0: Tapi kan yang kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.